Wujudkan mimpimu. Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 kini dibuka di Institut Kesehatan Mitra Bunda. Dengan program studi terakreditasi baik sekali, dosen berpengalaman, dan fasilitas modern, kami siap membawamu menuju masa depan yang gemilang.

0: apoteker, meluluskan apoteker kompeten 100%. D3 keperawatan dan kebidanan. S1 keperawatan dan pendidikan profesi nurse. S1 kebidanan dan pendidikan profesi bidan. S1 gizi. Kampus 1 IKMB berada di Jalan Seraya nomor 1 dan Kampus 2 di Jalan Pasir Putih Batam Center. IKMB memiliki lahan praktek sendiri, antara lain Rumah Sakit Harapan Bunda, Rumah Sakit Bunda Asih, serta Rumah Sakit Agung yang berada di Jakarta. Dan memiliki lembaga pelatihan kesehatan di mana nanti bisa diikuti oleh mahasiswa maupun tim kesehatan lain. Pendaftaran telah dibuka sampai dengan 15 Agustus 2026. Daftar sekarang dan nikmati beasiswa untuk kamu yang berprestasi. Untuk persyaratan beasiswa dan pendaftaran, kunjungi website pmb.ikmb.ac.id atau hubungi admin pendaftaran IKMB di 0813-6941-4014 atau 0821-7228-7280 untuk info lebih lanjut.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM, teman terbaik kamu.

Dasar was Bruno Mars, That's What I Like. Nomor kamu di jam 7.14. Selamat pagi, teman bro, dia masih barengnya Zaldi Darmawan. Udah sarapan belum? Jalan-jalan ya, harus jalan nih. Ini yang stuck gak jalan-jalan, boleh spill ya teman bro, aku masih terima banget untuk info lalinnya pagi ini 24 Juni 2026. Dimana macet, dimana udah hujan barangkali. Tapi ini berubah nih, Jalan Abulietama berubah jadi cerah banget, mataharinya muncul cuy ya. Dan ini selamat pagi juga untuk Bang Erdin Eril. Selamat pagi, thank you banget udah lapor min pagi ini ya. Just info min, pagi ini pukul 6.57 tadi ya, jalan dari SP Batu Aji macet mulai dari Tembesi hingga Panbil Muka Kuning. Kayaknya emang daily ya, hari-hari kerja pasti di situ jam-jam segini pasti macet gitu. Atau mungkin kalau weekend, hari-hari libur gitu, macet juga gak sih teman-teman berdua? Yang lewat-lewat sana tiap hari kayaknya enggak lah ya, enggak semacet hari kerja gitu ya. Oke, hati-hati untuk Bang Erdin, thank you udah lapor min pagi ini. Yang lain boleh ya langsung spill, kalau bisa di videoin, tapi kalau nggak bisa juga nggak apa-apa, nggak usah dipaksa. Keselamatan nomor satu ya guys ya. Sambil aku spill topik pada pagi hari ini ya, ini pagi-pagi kita apa namanya, topiknya itu ngajakin kamu untuk ngecek HP lagi, teman pro 2. Yang punya pasangan aja yang boleh gabung pagi ini ya. Kasian banget yang jomblo gak boleh gabung. Bukan gak boleh, pasti yang jomblo itu pernah punya pasangan gitu kan. Walaupun akhirnya kandas karena polisi tidurnya ketinggian gitu kan. Jadi beberapa orang cuy yang nulis nama pasangan di kontak HP-nya tuh ada yang nama asli aja, untuk yang masih pacaran atau HTS-an gitu ya. Tapi kalau udah suami istri, biasanya tuh nulisnya suami istri atau ayah ibu atau ayah bunda gitu ya kan. Yang kalau udah halal gitu cuy, atau mungkin yang belum halal udah papa mama. Zaman kapan tuh ya? Kayak zaman-zaman aku SD gitu. Ada apa namanya, hal-hal yang kayak gitu tuh benar-benar viral banget zaman dulu ya kan. Zaman-zaman 2000-an, kayaknya zaman-zaman sekolah, yang pacaran itu papa mama gitu panggilannya weh. Kalau diinget-inget merinding sebadan badan gitu ya kan. Ada yang pakai nama asli, ada yang panggil nama kesayangan, my honey buddy sweetie, my boobs ya kan. Terus apa lagi cuy, panggilan nama kesayangan kamu kepada pasangan. Coba spill, karena gak relate sama aku tema ini ya. Karena yang bawain pagi ini jomblo, jadi gak punya tuh nama panggilan kesayangan sama pasangannya gitu cuy. My boobs, my sweetie, my sugar, my milk. Mine ya kan. Nah itu dia panggilan kesayangan. Atau pilihan yang ketiga, kamu cukup kasih tanda emot love aja teman pro 2 di kontak name pasangan kamu. Bisa nih, banyak orang yang mungkin ya udah love pink, love putih, lovebird, love item gitu ya kan. Atau mungkin kamu yang pilihan keempat aja, tolong gak punya pasangan. Spill alasannya teman pro 2, kamu pilih yang mana dari empat pilihan ini. Spill di question box. Tapi kalau gak muat juga boleh kita cerita-cerita ya di Instagram @pro2batam pagi ini. Aku penasaran banget kira-kira nama pasangan di kontak HP kamu itu ditulis apa sih. Nah spill pokoknya ya, kutungguin sebelum jam 9 pagi. Sambil aku ingetin lagi teman pro 2 untuk kamu lapor min pagi ini ya. Info lalu lintas yang lagi di sekitar kamu boleh kamu spill, yang macet, yang udah hujan barangkali ya kan, boleh spill di Instagram kita di @pro2batam. And now back to song, ini kolaborasi apik antara Nona dan juga Jebung teman pro 2, yang remix lagu Rollerblade. Di bagian verse-nya nanti, di bagian yang mau selesainya itu akan ada masuk suara Jebung di sana ya. Jadi kita dengerin bareng-bareng. This is Nona and Jebung, Rollerblade.

Kalau ngomongin Piala Dunia, nggak cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga cerita-cerita unik di baliknya. Di tahun 1966, trofi Piala Dunia pernah hilang di Inggris. Dan yang nemuin justru seekor anjing bernama Pickles. Kebayang nggak tuh, penyelamatannya bukan pemain bola, tapi anabul. Lalu ada juga rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia yang cuma butuh waktu sekitar 11 detik sejak kick-off. Kedip dikit, udah gol. Dan serunya lagi, tiap edisi Piala Dunia tuh selalu punya maskot unik. Dari singa, ayam, sampai karakter aneh yang lucu. Semua jadi bagian dari identitas tuan rumah. Dari lapangan hijau sampai cerita di balik layar. Piala Dunia selalu punya cara bikin kita teriak, tertawa, bahkan deg-degan bareng-bareng. Jadi kamu tim nonton bola atau tim ikut euforia aja nih.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis, tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Marbles, Home Pimpa. Nama kamu di jam 7.33. Hati-hati di jalan untuk kamu yang baru aja on the way jam segini, Tompro 2. Telat gak sih jam segini? Kalau masuknya jam 7:30, telat. Udah, ke morbek aja udah. balik lagi. Jangan dong ya, hati-hati. Pokoknya ini aku dapat info lalin lagi dari Kak, siapa tadi aku lupa, Kak Taruli Juniarti. Selamat pagi Kak, terima kasih untuk info lalinnya. Hati-hati ya. Per jam 7.23 tadi, dari Daeng sampai dengan Rusun Muka Kuning macet pol. Wah, panjang banget sih, parah weh. Terus di foto kedua dikasih kondisi depan Rusun Min. Wih, tiap pagi kayak gini ya kalau weekday. Emang kesabaran orang-orang di sana tuh benar-benar luar biasa, dan jarang banget kan kalau udah macet kayak gitu tuh klakson-klaksonnya nggak sih orang pada senyap diem, karena emang udah terbiasa gitu. Ini jujur padat banget sih Tompro 2. Jujur aku belum tentu sanggup sih kalau tinggal di daerah sana dan harus ke arah sini gitu ya kan tiap paginya. Jadi sehat-sehat ya orang-orang yang selalu paginya itu kena macet gitu ya kan. Semoga diberikan kesehatan, terus juga diberikan uang yang banyak. Rezeki yang banyak ya. Amin. Terima kasih sekali lagi untuk Kak Taruli. Terus di WA tadi aku dapat di 0811691 5502. Min, Rusun Panbil macet, tolong Min. Aku harus gimana bang? Ini baru aja dikasih tahu sama Kak ini tadi, Kak Taruli ya. Aku harus tolong gimana bang? Aku hanya bisa bantu berdoa semoga semuanya lancar-lancar aja gitu ya kan. Nah ini juga bisa jadi apa ya, harus di feedback juga nih oleh dinas-dinas terkait gitu ya kan. Karena tiap pagi merusun Panbil macet banget, itu tiap pagi tiap weekday. Jadi solusinya ada di OPD terkait gitu. Semoga Bapak Ibu yang terhormat mendengarkan pada pagi ini ya kan, bisa cari solusinya lah. Jangan aku pula yang mikir ya kan. Oke, untuk abang yang udah Bang Arda yang udah spill di WA, thank you so much bang. Hati-hati jalan, sehat-sehat terus ya. Semoga diberi kelancaran rezeki, kesehatan, dan juga ya kalau tiap pagi harus bertemu dengan kemacetan, yang jelas tetap hati-hati aja gitu ya kan. Nah, sedang pelebaran jalan depan rusun bang. Mudah-mudahan after itu gak macet. Amin tuh kan. Jadi memang mungkin sedang pelebaran dan itu butuh proses guys. Semoga dengan pelebaran nanti gitu ya kan bisa teratasi gitu. Kita harus support banget nih. Terima kasih Kak Taruli ya. Luar biasa nih info lalin dari yang lain juga boleh kali. Untuk spill, pokoknya dari tadi kayaknya udah 3 deh depan rusun, Panbil gitu kan. Tiap pagi macet udah 3 info nih gitu cuy. Oke, masih boleh banget kirimin info lalinnya sampai selesai pada nanti, alright. Ini untuk topiknya sama Pro 2. Nama pasangan di kontak HP kamu biasa ditulis apa nih? Nama asli, nama panggilan kesayangan, atau cukup emot love? Kalau dari Vero Manalu, singkatan namanya bang, waktu masih pacaran. Oh, singkatan nama. Wait, singkatan nama tuh inisial kah atau gimana? Misalkan aku Zaldi, singkatannya apa? ZD gitu, ZD gitu ya kan. Kayaknya singkatan nama aku masih belum ini nih, belum ngeh. Setelah halal baru ganti ke hubby. Aduh, my hubby gitu kan. My hubby pulang ini. Senyum-senyum sendiri nih Kak Vero pasti kan. Maaf ya Kak. Nggak relate untuk aku dan teman Pro 2 yang jomblo pagi ini untuk dengerin ini gitu ya. Oke, okay, thank you. Terus juga ada RGSDN, awal nikah Lucky Den. Beruntungnya aku mix Padang. Lucky Den, apa artinya itu Kak? Setelah punya anak, ayah Mas Baidi. Tuh kan, aku tuh penasaran gitu loh guys. Jadi kayak kalian pas masih, ini yang udah halal ya. Jadi pas masih pacarnya tuh ada yang singkatan tadi kan. Nah ini ada yang Lucky Den. Lucky itu kan beruntung, Den tuh apa? Lelaki beruntung, Lucky Den. Coba kasih tahu aku dong, ya aku pengen tahu artinya apa. Nah setelah sudah halal gitu ya kan, ayah Mas Bay. Tuh, kalau kamu jomblo gimana?
nama pasangannya apa? Sedih banget gak ada. Sama kita. Masih boleh spill ya Toko Pro 2. Langsung cek-cek di Instagram kita di @pro2 Batam, right? Aku tungguin sebelum jam 9 pagi nanti, right? Dan kita masuk lagi ke lagu. Kali ini ada Rina Grande with Dangerous Women. Have a good one guys. Let's go.

Siapa yang bisa menolak lezatnya sepotong kue brownies? Kue coklat yang satu ini memang menjadi favorit banyak orang, baik sebagai cemilan maupun hidangan di berbagai acara spesial. Tapi tahukah Anda, di balik rasanya yang legit, brownies ternyata memiliki sejarah yang cukup unik. Brownies pertama kali dikenal di Amerika Serikat pada akhir abad ke-19. Salah satu kisah yang paling populer menyebutkan bahwa brownies tercipta secara tidak sengaja. Konon, seorang pembuat kue lupa menambahkan bahan pengembang ke dalam adonannya. Alih-alih gagal, hasilnya justru menghasilkan kue coklat yang padat, lembut, dan kaya rasa. Tekstur yang berbeda inilah yang kemudian menarik perhatian banyak orang dan membuat brownies semakin digemari. Nama brownies sendiri berasal dari warna coklat pekat atau brown yang menjadi ciri khasnya. Seiring waktu, kue ini terus berkembang dalam berbagai varian, mulai dari brownies panggang hingga brownies kukus yang sangat populer di Indonesia. Dari sebuah kesalahan sederhana, lahirlah sajian manis yang kini dicintai oleh jutaan orang di seluruh dunia. Hits Rewind. You are listening.

Sudah dua Shakira, Waka Waka di Style for Africa. Aduh, kalau denger lagu ini tuh bener-bener berasa banget feel dunia gitu tuh, Pro 2 ya. Padahal udah 20 tahun yang lalu, kayaknya lagu yang ini yang paling memorable untuk aku pribadi. Dan aku yakin beberapa dari kamu juga kayak gitu, ya kan? Ya bukan berarti yang lagu tahun ini nggak bagus, no, bukan gitu maksudnya weh. Cuma aku pengen ngajakin kamu throwback dengan lagu 20 tahun yang lalu ini. Kira-kira 20 tahun yang lalu tuh kamu manggil pasangan kamu itu apa sih? Nah, nulis kontak name-nya itu apa sih? Kayaknya 20 tahun yang lalu belum ada HP touchscreen. Kalaupun ada, orang kaya kali yang punya, ya kan? Aku tuh HP center yang ganti casingnya, ganti casing tulang, ya kan? Ya Allah, masih ingat banget lagi. Jadi dulu tuh HP center kayaknya kisaran 200 ribu, 150 ribu baru. Iya gak sih? Kayaknya

ya kan, yang keluar cuy lebih dari 200 ribu. Sehat-sehat ya orang-orang dewasa. Oke, back to the topic. Wah, ini sih yang ngevote gak punya pasangan 50%. Jadi aku tahu nih, yang ngevote ini yang jomblo pasti. Dan aku tahu, haha, ternyata kamu jomblo ya, kamu ngevote tidak punya pasangan. Tapi gak tahu ya, apakah hanya ngevote doang, ya kan, untuk menipu aku or something like that, who knows. Yang cukup emot love 33% dan 17% lagi panggil nama kesayangan. Nama asli gak ada, ih ngeri kali memang ya. Selamat pagi untuk Arahdan. Satu emot love udah ngewakilin, asik katanya. Widih, asik banget. Iya ya, jadi kayak singkat terus estetik gitu cuy. Ya kan Genzi-Genzi kan harus estetik gitu ya kan. Jadi kasih tanda love ya udah tau lah notifnya gitu. Atau mungkin suara notifnya beda gitu kan. Notif yang lain sama tapi notif dari pasangan kamu tuh ringtone atau suara itu beda sendiri. Nah itu bisa juga tuh dipakai tuh nomor 2. Jadi ide gitu ya kan. Oke, thank you untuk Arahdan. Terus juga Carmelita Pratiti, jomblo pride. Aduh, kasihan banget. Mau dicariin gak? Dicariin sama yang gak punya pacar. Dikasih saran sama yang gak pernah bener sarannya. Aduh. Thank you untuk Carmelita ya. Follow guys, jomblo soalnya. Terus juga ada Kruzai, belum punya pasangan. Aduh, kasihan banget nih. Yaudah deh, ya kan, yang belum punya pasangan saling follow guys. Biro jodoh aja kita pagi ini ya kan. Sekalian info lainnya masih boleh ya. Thank you. Ada Bang Ilham Ramadan juga, selamat pagi. Lapor Min, padat merayat, macet di rusun sampai simpang Panbil. Udah 4 info lalin tuh Om Pro 2 untuk daerah simpang Panbil. Dari awal tadi ya, sebelum jam 7 sampai sekarang, disebabkan sama U-turn di depan kampung Aceh yang dibuka, jadi mobil bisa lewat. Minta tolong dishub untuk tutup atau dibuka hanya buat motor, jika motor jauh muter di dam. Bagusnya permanen aja tutup, karena itu memang biang macet. Terima kasih ya Bapak Ibu yang terhormat. Kepada Bapak Ibu yang dishub ya kan. Mungkin nih salah satu netizen kita dilaporin pagi ini. Ya bisa dicarikan solusinya. Semoga dari apa namanya info lain Bang Ilham ini bisa teratasi gitu. Minimal ada solusinya gitu ya kan, untuk U-turn yang ada di simpang Panbil. Terima kasih Bang Ilham Ramadan ya. Untuk yang masih punya info lain masih boleh banget WA boleh, DM IG boleh, sambil kamu vote untuk tema kita pagi ini tuh Om Pro 2. Sampai ke jam 9, sekarang baru jam 8, kurang lebih 1 jam lagi, oke? Okay? Ke lagu lagi deh, ada Gia Indrawari nih dengan single terbarunya, Lingkaran. Have a good one guys, let's go!

0: Tahu gak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya, Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

istilah cuci foto? Kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam, sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai sampai sekarang.

Saudara West Dua Lipa with Training Season. Amerika Budi jam 8.19. Thank you for staying tune sama Produa. Atau kamu yang masih tune in di Produa FM. Masih bareng Gazaldi juga. Dan masih ngomongin soal kontak name pasangan kamu di handphone ya. Apakah nama asli? Namanya Budi, Budilah di situ ditulis ya kan. Namanya Ana, Ana lah di situ ditulis. Atau mungkin nama panggilan kesayangan. Ini aku dalam kurung my honey buddy, ini contoh maksudnya gitu ya kan. My boobs, my hubby tadi ya kan. Habi sih bacanya. My apa lagi ya? Banyak deh nomor pro 2. Pamaan jomblo aku buffering deh jadi. Atau mungkin cukup emot love aja ya. Ini selamat pagi untuk siapa lagi ya? Rame loh pagi ini. Masya Allah. Belibet kan aku jadinya. Mr. Kentung. Selamat pagi Mr. Kentang Kentung. Yang saya tahu di zaman itu ayah bunda, pipi mimi, umi abi. Ya benar. Makanya zaman-zaman HP center banget weh. Makanya aku bilang tadi kan, orang-orang yang punya layar sentuh, HP layar sentuh di 2000-an itu orang kaya kali. Aku pernah lah kan punya kawan orang kaya. Aku tengok dia main game apa gitu, disentuh-sentuh gitu ya kan. Aku gak berani bilang sama mama bapak aku. Karena aku kan orang, gak orang ada-ada dulu ya kan. Yang biasa-biasa aja gitu. Jadi HP-HP center gitu ya kan. Tapi setiap main sama dia itu kayak pengen nyoba sentuh gitu. Kayak mana sih layar sentuh waktu itu ya guys. Jadi layar sentuh tuh 2000-an. Ini anak-anak yang lahir 2010 gak relate ya. Pokoknya di tahun itu tuh penasaran. Dan layar sentuh belum se-happening sekarang. Yang hampir 85% 90 ya. Bahkan mungkin ada yang 100% pakai layar sentuh gitu. Jadi memang di zaman itu tuh ayah bunda, mama papa. Yang aku tahu mama papa ya kan. Bukan mau papa ruko di sebelah ini ya cuy. Oke lanjut. Mr. Kentung ada 3 question boxnya. Cukup 1 nama panggilan tapi sekitar 10-an orang. Takut salah panggil gitu kata teman saya. Gimana? Cukup 1 nama panggilan tapi sekitar 10-an. Agak-agak ini deh aku agak bingung. 1 nama panggilan tapi sekitar 10-an orang. Takut salah panggil. Oke, zaman HP center ya, Wak. Ngetik tak payah nengok keypad. Ih, betul kali, Wak. Sumpah. Aku hafal kali, weh. Iya, bisa hafal ya dulu ya. Bener deh. Angka 2 itu ABC. Angka 3 itu DEF. Iya nggak sih? Pokoknya itulah, bener-bener nggak ditengok lagi. Fokus ke layar sambil ngomong sama kawan pun bisa itu selesai teksnya kan. Memang aduh kangen banget dengan tema ini. Kayaknya kita ingat-ingat lagi tuh panggilan mama papa saat itu ya kan. Oke, untuk Mr. Kentung terima kasih banyak. Hati-hati di jalan ya. Terus juga Ahmad Dikta, karena suka jomblo. Jadi dia nge-vote apa nih? Nggak punya pasangan karena suka jomblo. 10 pacarnya bang. Oh alah, sorry lah weh. Aku nggak fokus ya kan. Cukup 1 nama panggilan tapi sekitar 10-an orang. Berarti 10 lah pacarnya ya kan. Nggak nyambung aku nih lah. Nggak ada bibit-bibit pacar banyak aku nih ya kan. Izin suhu. Aduh, bisa-bisanya nggak mudeng, malu weh. Oke, thank you deh. Gitu dong, di spoiler. Kayaknya Mr. Kentung dia tahu nih. Aku gak paham dari tadi ya kan. Mikir keras lah, aku rupanya 10 pacar. Walah. Flower Baby, lebih enak aja sih. Apa dirimu? Nama asli. Oh, nama asli. Ah, akhirnya ada yang nge-vote nama asli. Well, oke deh, terima kasih. Untuk siapa tadi? Flower Baby. Terus juga Elok Farida. Gak punya pasangan, aku suka dia tapi dia gak tahu. Ih, makanya kata aku tuh kode. Dia upload story love gitu ya kan. Jangan di reaction, disukai aja gitu. Apapun storynya disukai itu kode sebenarnya ya. Nih, sofruit tips dari Babang Zalde ya. Oke deh, segitu dulu tuh Om Pro 2. Paling banyak masih yang gak punya pasangan 53%.
banyak wak jomblo di sini ternyata. Well, nanti lah aku lihat-lihat dulu ya kan yang jomblo ini, apa kita story-in aja habis nih. Oke, masih boleh banget vote ya di Instagram kita di @pro2batam kira-kira. Kalau kamu punya pasangan dulu atau sekarang udah punya pasangan, nama pasangan di kontak HP kamu ditulis apa? Penasaran banget well aku ya. Spill sebelum ke jam 9 pagi. Yo.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya. Haru.

MPD. Sempurnanya aku masih bareng Ezel di Dharma Dispada. Selamat pagi, tahun pra 2. Udah pada sampai lah ya jam segini. Atau mungkin masih seta. Kalau kata Egy, seta. Stik seti. Good morning, once again datang kamu yang baru gabung di Pradu FM ya. Barusan ada sempurnanya aku dari NPD. Kayaknya aku udah sebutin tadi ya, nih agak buffering nih. Belum nyarap nih cuy ya. Kalau siaran sendiri tuh agak susah. Mau beli-beli sarapan di luar tuh gak bisa, ninggalin studio gitu cuy ya. Pokoknya jangan lupa sarapan deh untuk kamu yang hari ini kayaknya hektik banget. Lancar-lancar kegiatannya apapun ya. Yang deal-dealan deal, yang pencairan cair, ya kan? Terus yang lamaran terlamar, ya kan? Yang jomblo, ngejomblo banget, ya kan? Semoga kalau nggak dapet di Juni, Juli lah gitu ya kan? Jadi kalau ditanya kapan nikah, kalau nggak Sabtu, Minggu, udah gitu aja ya kan? Nggak usah pusing-pusing, nggak usah emosi ditanya kapan nikah gitu cuy. Kita jawab gitu aja, kalau nggak Sabtu, Minggu depan, ya kan? Itu aja. Kalau hujan kita undur minggu depan lagi gitu, ya kan? Jadi gak usah terlalu emosi, kan ada yang baperan banget gitu. Karena mungkin baru-baru tuh, biasanya udah menginjak kepala orang umurnya 27 gitu ya kan. Udah rawan tuh cuy. Like me ya kan. Udah agak-agak rawan ditanya-tanya gitu. By the way, ini untuk hasil vote ya guys. 53% gak punya pasangan, 26% pakai nama panggilan kesayangan, 11% nama asli, dan 11% lagi, oh sama, emot love ya. Kalau kata Vero, kan tadi dia bilang pas pacaran namanya disingkat. Nah katanya contoh, kalau namanya itu Zaldi Pratama contoh ya kan, namaku kan Zaldi Darmawan. Ini katanya contoh kalau Zaldi Pratama sewaktu pacaran singkatnya ZP. Berarti aku ZD waktu pacaran. Oke, nanti aku coba ya. Mumpung masih jomblo nih ya kan. Aku singkat juga nanti siapapun lah yang jadi cem-ceman aku ya. Thank you ya untuk Vero. Aku baru tahu lagi singkat-singkatan kayak gitu. Karena kayaknya aku tidak melakukan itu saat zaman HP Center itu ya kan. Aku apa ya dulu ya, zaman-zaman SMP itu pacaran-pacaran cinta monyet gitu cuy. Biasa aja dong monyet ya. Apa ya aku dulu, kayaknya panggil nama aja sih. Beb tuh pun jarang. Kayaknya enggak juga, kayak lebih biasa aja gitu. Kurang romantis kali ya. Aku tuh kayak enggak tahu kenapa, enggak bisa aja gitu. Jadi pakainya dulu tuh panggilnya nama. Terus kalau nyebut aku tuh kami gitu. Jadi kalau aku tuh kasar kayaknya dulu ya, dulu di zaman itu. Nyebutnya tuh kami. Kami pergi main dulu ya. Ih, merinding ya Allah. Aduh ya Allah. Oke, dari Bang Arda. Bener gak sih nama Bang Arda di WA? Sering gabungnya di WA ya Bang ya. Ini suka keskip sama penyiar lain kayaknya nih. Nama pasangan di HP cukup nama asli aja, Min. Tah gitu maksudnya nama pasangannya Tah gitu. Berarti dia cukup nama asli aja biar ya udahlah gitu kan. Aku pun kayaknya semenjak dua menjak ini kalau emang lagi deket ya udah nama asli aja. Kan ada beberapa HTS-an tuh kayak baru jalan 2-3 kali udah ubah contact name-nya jadi My Boobs. Idi. Mules baca ya. Thank you ya by the way untuk Bang Arda. Ini kita udah masuk di sesi terakhir guys. Thank you so much yang udah nge-spill info lalin ya. Semoga didengar sama Bapak Ibu dinas terkait deh yang dengerin Pro 2 Batam. Ini tuh karena jam prime time banget. Lapor Min itu benar-benar bikin aku kalau siaran sendiri tuh ngap gitu bacainnya gitu. Rame. Ini juga tema aja, terima kasih ya guys. Untuk yang udah gabung, yang udah dengerin, sehat-sehat semuanya. Yang kurang sehat atau yang kurang fit pagi ini, semoga lekas sembuh ya. Dan bisa pulih. Dan biar gak salah pilih pasangan lagi ya. Thank you so much. Ini aku pamit ya sekalian, Tom Pro 2. Sekali lagi terima kasih. Apakah ada yang masih belum kebaca? Coba aku lihat dulu deh. Takutnya ya kan, nanti gak aku baca pula.
sebentar-sebentar kita cek dulu di request, mana tahu ada info Lalin lagi, ya kan. Coba kita cek dulu ya Tawa Bro 2. Udah aku bacain semua ya. Udah aku bacain semua Tawa Bro 2. Terima kasih. Next time kita ketemu lagi di sepada-sepada berikutnya. Oke. Kalau gitu saya pamit. See you next time. And bye-bye.

0: Duh, kebiasaan deh nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. Produ FM. Teman terbaik.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Out of town, we never out of money. Starboy, you're my hero.

Rusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini, ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Pro 2 FM teman terbaik kamu, terima kasih teman Pro 2 yang masih tunin barengan aku Dindin Rosli Nugrah nemenin kamu di Pro 2 Hitlist. Udah tau dong kamu Pro 2, ini adalah time buat kamu yang pengen request your favorite song or your idol ya. Kamu bisa banget request mau Indonesia, mau internasional selama lagunya masuk di saya kemang Pro 2 pasti bakal aku puterin sama Pro 2 sampai dengan jam 12 nanti. Kamu bisa banget request di DM aja di Instagram kita di Pro 2 Batam atau melalui WhatsApp di 0811691552. Cuaca hari ini ada agak sedikit bikin sendu ya, yang mungkin baru memulai aktivitas agak sedikit mager, tapi tetap harus dipaksakan karena susahnya buat cari kerja ya. Tetap semangat buat kamu yang bekerja sama Pro 2. Satu hits dari Forest Frank, This Is Always. Wait.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Terima kasih teman Pro 2 yang masih tunin barengan aku, Dindin, Rusli, Anugrah, nemenin kamu di Pro 2 Hitlist. Dan saatnya aku untuk bacain beberapa requestan kamu yang udah masuk teman Pro 2. Di Instagram kita itu ada siapa di sana? Ada Arif Hakim yang mau request lagunya Du Kyongso yang judulnya Popcorn ya. Thank you, you're welcome. Next aku bacain juga requestan teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist. Ada Arin di Batu Aji mau request lagu dari Olivia Rodrigo yang Honeybee. Thank you kan ini, terima kasih juga. Oke, dua requestan dulu aku puterin tahun Pro 2 sambil nunggu requestan kamu. Wow, di Jalan Nabi Altama saat ini hujannya deras sederas-derasnya dengan angin yang cukup kencang tahun Pro 2. Mudah-mudahan tidak ada tragedi yang terjadi ya hari ini. Kamu tetap stay safe buat yang lagi di jalan naik motor atau mungkin naik mobil tahun Pro 2. Kayaknya naik motor sambil dengan Pro 2. Hujan-hujan ini best ya. Yang naik mobil kayaknya ini tetap berhati-hati, pelan-pelan aja. Karena biasanya kalau hujan deras ini jarak penglihatan kita juga terbatas gitu ya. Jadi pelan-pelan, terus juga kiri kanan lihat kalau misalkan ada genangan air, hati-hati karena bisa keciprat dengan kendaraan motor yang ada di sebelah. Oke, okay? Jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. So I guess

Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal, dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis. 105,5 FM.

Pro 2 FM teman terbaik kamu, terima kasih teman Pro 2 yang masih tune in barengan aku Dindin Nusyanugrah nemenin kamu di Pro 2 Hitlist. Dan saatnya buat aku bacain lagi requestan-requestan kamu yang udah masuk ya. Kita coba bacain dulu deh di WhatsApp teman Pro 2 di 0811 9915502. Ada siapa kah di sana? Selamat siang kak, mau request lagunya Semesta Kendrick, terima kasih. Ini gak ada namanya ya. Terus ada juga selamat siang Pro 2 Batam, request lagu Kenry Semesta. Terima kasih banyak sebelumnya melanjutkan aktivitas untuk para teman Pro 2 yang menjalankannya. Terima kasih. Oke. Okay. Kemudian selamat pagi Pro 2. Izin requestnya lagu Angie Carvalho. Remok ini dari Julia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya and the Angie seluruh Indonesia, selalu bahagia dan tetap tersenyum. Kemudian next ada selamat siang kak Ryan Ra Tantra Kusuma Negara dari Tanjung Uncang, mau request lagunya Main Hati by Andra and the Backbone. Alright, beberapa requestan bakal aku masukin sama Pro 2 ya. Tadi yang belum aku masukin. Oke, berarti ada 3 requestan ya. Buat kamu tahun Pro 2 yang masih beraktivitas juga tetap sama beraktivitas. Lagi-lagi aku ingetin yang lagi di jalan tetap berhati-hati, pelan-pelan aja karena hujannya cukup deras.

Sahabat Kreatif, kalian pernah dengar nggak kalau di Indonesia ada suku yang dijuluki sang manusia ikan? Suku Bajo merupakan salah satu suku yang ada di Indonesia. Suku Bajo bisa ditemui di daerah pesisir Pulau Sulawesi, Kalimantan, Bungin, dan Nusa Tenggara Barat. Hidup di pesisir membuat gen suku Bajo menjadi bermutasi. Ada sebuah penelitian yang pernah dilakukan oleh sekelompok ilmuwan University of Copenhagen dan University of California di Berkeley yang ternyata menemukan bahwa limpa orang suku Bajo ternyata lebih besar 50% dibanding ukuran limpa manusia pada umumnya. Alhasil, produksi oksigen di dalam darah orang Bajo akan lebih banyak karena besarnya ukuran limpa tersebut. Para peneliti juga menyebutkan, keahlian orang Bajo merupakan bentuk dari terjadinya mutasi gen akibat seleksi alam. Hampir seluruh orang Bajo ternyata diketahui terlahir dengan perbedaan gen tersebut. Suku Bajo juga mampu menahan nafas di dalam air selama 13 menit loh. Dan ternyata suku Bajo juga bisa menyelam sampai kedalaman selam 60 meter tanpa bantuan alat selam modern. Dengan keahlian inilah, maka suku Bajo di Indonesia dijuluki sang manusia ikan.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Kalau ngomongin Piala Dunia, nggak cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga cerita-cerita unik di baliknya. Di tahun 1966, trofi Piala Dunia pernah hilang di Inggris. Dan yang nemuin justru seekor anjing bernama Pickles. Kebayang nggak tuh, penyelamatannya bukan pemain bola, tapi anak bul. Lalu ada juga rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia yang cuma butuh waktu sekitar 11 detik sejak kick-off. Kedip dikit, udah gol. Dan serunya lagi, tiap edisi Piala Dunia tuh selalu punya maskot unik. Dari singa, ayam, sampai karakter aneh yang lucu. Semua jadi bagian dari identitas tuan rumah. Dari lapangan hijau sampai cerita di balik layar. Piala Dunia selalu punya cara bikin kita teriak, tertawa, bahkan deg-degan bareng-bareng. Jadi kamu tim nonton bola atau tim ikut euforia aja nih.

0: Apakah kamu masih sering beli minuman botol plastik sekali pakai? Kelihatannya sepele ya, tapi kalau dilakukan terus-menerus, sampah plastik ini bisa menumpuk dan mencemari lingkungan. Coba yuk untuk biasakan bawa tumbler sendiri. Selain lebih praktis dan hemat, kamu juga ikut mengurangi sampah plastik. Kebiasaan kecil ini kalau dilakukan banyak orang, dampaknya bisa besar banget buat bumi kita. Jadi nggak ada lagi tuh alasan untuk terus beli minuman botol plastik sekali pakai. Yuk mulai gaya hidup yang lebih peduli lingkungan dari sekarang.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2FM,
2: Pro2FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Terima kasih teman Pro 2 yang masih turunin barengan aku, Dindin Rosya Nugrah, nemenin kamu di Pro 2 Hitlist. Dan yep, aku harus mengakhiri Pro 2 Hitlist teman Pro 2 karena udah nemenin kamu dari jam 10 tadi sampai dengan jam 12 ini. Jam 12 sampai dengan jam 3 ini bakal ada santai siang. Masih barengan aku nemenin kamu, yang pasti buat kamu lagi di jalan, keep driving safely. Saat ini untuk di jalan Abu Yaltama, hujannya udah berhenti teman Pro 2 ya, setelah tadi diguyur sama hujan yang begitu derasnya dan gelap ya. Sekarang udah mulai terang dikit. Nggak tahu di daerah Batam lainnya seperti apa. Kamu bisa update, mungkin ada beberapa hal atau kejadian ketika memang kamu tadi on the way, bisa juga berkabar sama Pro 2. Kita inform juga untuk teman Pro 2 lainnya yang mungkin bakal on the way, oke? Okay? Jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

tersebut. K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.

Kepulauan Riau, tak lengkap rasanya kalau belum pernah mencoba luti gendang. Sekilas mirip roti goreng biasa, tapi jangan salah, isiannya bikin nagih. Tapi, tahu gak sih asal nama luti gendang? Luti berasal dari kata roti yang diucapkan oleh etnis Tionghoa di Anambas yang kesulitan menyebut huruf R. Sedangkan gendang diambil dari kata rendang dalam bahasa lokal Tarempa yang artinya digoreng. Proses pembuatannya juga masih tradisional. Adonan tepung, telur, dan mentega diisi abon ikan berbumbu, lalu digoreng sampai coklat keemasan. Nggak heran

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Kalau ngomongin Piala Dunia, nggak cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga cerita-cerita unik di baliknya. Di tahun 1966, trofi Piala Dunia pernah hilang di Inggris. Dan yang nemuin justru seekor anjing bernama Pickles. Kebayang nggak tuh, penyelamatannya bukan pemain bola, tapi anabul. Lalu ada juga rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia yang cuma butuh waktu sekitar 11 detik sejak kick-off. Kedip dikit, udah gol. Dan serunya lagi, tiap edisi Piala Dunia tuh selalu punya maskot unik. Dari singa, ayam, sampai karakter aneh yang lucu. Semua jadi bagian dari identitas tuan rumah. Dari lapangan hijau sampai cerita di balik layar. Piala Dunia selalu punya cara bikin kita teriak, tertawa, bahkan deg-degan bareng-bareng. Jadi kamu tim nonton bola atau tim ikut euforia aja nih. 105,5 F

0: Duh, kebiasaan deh nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. 105,5 FM.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

istilah cuci foto, kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan, karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus, mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam, sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai sampai sekarang. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.

0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
1: RRI Digital. Tersedia gratis di Play Store dan App Store. Download sekarang.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Apakah kamu masih sering beli minuman botol plastik sekali pakai? Kelihatannya sepele ya, tapi kalau dilakukan terus-menerus, sampah plastik ini bisa menumpuk dan mencemari lingkungan. Coba yuk untuk biasakan bawa tumbler sendiri. Selain lebih praktis dan hemat, kamu juga ikut mengurangi sampah plastik. Kebiasaan kecil ini kalau dilakukan banyak orang, dampaknya bisa besar banget buat bumi kita. Jadi nggak ada lagi tuh alasan untuk terus beli minuman botol plastik sekali pakai. Yuk mulai gaya hidup yang lebih peduli lingkungan dari sekarang.

pasangan baru membuka kebersamaan kita di sore ceria barengan aku Denok Mutiarawati. Teman Pro 2, apa kabar kamu hari ini? Semoga sehat selalu ya Wak ya, walaupun cuaca kita di sore ceria kali ini mendung ya Wak ya. Mendungnya mendung yang gelap banget lagi tuh, kayak tinggal nunggu bentar lagi turun hujannya. Tapi gak apa-apa ya, aku bakalan temenin kamu sampai nanti di jam 7. Dan seperti biasa sore ceria kita bakalan ngobrol banyak. Kita bakalan bahas mengenai entertainment update, baik itu musik ataupun film ya teman Pro 2. Terus juga nanti bahas-bahas juga yang lagi rame atau yang lagi viral, baik itu seputar lokal Batam ataupun cover up secara nasional ya guys. Dan nanti di jam 4 kita bakalan ada relay Pedang Prabu sore ceria berjaringan ya teman Pro 2. Nanti siapa bintang tamunya aku spill nanti. Sekarang kita enjoy aja lagi. Tadi udah ada GAC karena ini mendung-mendung manja. Aku punya satu lagu yang pas banget nemenin kamu. Ada satu single dari Adrian Halim featuring Joyce Lacey with Sialan. Enjoy this one.

0: Hey kamu.
1: Iya kamu, yang lagi dengerin ini. Hari ini udah minum air putih belum? Soalnya kamu tuh kalau udah sibuk ya, suka lupa deh minum air putih. Padahal kurang minum air putih itu bahaya tahu. Kamu bisa dehidrasi. Membiasakan minum air putih secara cukup setiap hari dapat membantu menjaga fungsi tubuh tetap optimal. Mulai dari menjaga suhu tubuh, membantu metabolisme, hingga menjaga tubuh tetap segar selama beraktivitas. Tidak perlu menunggu haus untuk mulai minum. Biasakan menyediakan air putih di dekat kamu. Hidup sehat bisa dimulai dari langkah yang sederhana. Cukupi kebutuhan air putih setiap hari untuk tubuh yang lebih sehat dan bertenaga.

Kalau ngomongin Piala Dunia, nggak cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga cerita-cerita unik di baliknya. Di tahun 1966, trofi Piala Dunia pernah hilang di Inggris. Dan yang nemuin justru seekor anjing bernama Pickles. Kebayang nggak tuh, penyelamatannya bukan pemain bola, tapi anak bul. Lalu ada juga rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia yang cuma butuh waktu sekitar 11 detik sejak kick-off. Kedip dikit, udah gol. Dan serunya lagi, tiap edisi Piala Dunia tuh selalu punya maskot unik. Dari singa, ayam, sampai karakter aneh yang lucu. Semua jadi bagian dari identitas tuan rumah. Dari lapangan hijau sampai cerita di balik layar. Piala Dunia selalu punya cara bikin kita teriak, tertawa, bahkan deg-degan bareng-bareng. Jadi kamu tim nonton bola atau tim ikut euforia aja nih.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam. Teman terbaik kamu tadi ada Billie Eilish with Ocean Eyes. Dan cuacanya pas banget kan, tadi baru mendung banget, sekarang udah hujan lebat selebat-lebatnya ya Wak ya. Tapi tenang, jangan sedih, biar gak ngantuk, gak gabut, aku temenin kamu kok sampai sore ceria berakhir, sampai kalian pulang nanti ya teman Pro 2 ya. Ini aku punya kabar gembira dan membanggakan dari anak muda Indonesia ya teman Pro 2 ya. Dan ini dari dunia seni Wak. Jadi belum banyak masuk radar, tapi prestasinya bikin merinding banget ini guys. Ada kelompok teater boneka dari Yogyakarta, namanya itu Peppermoon Puppets Theater. Mereka tuh sukses mencuri perhatian publik di Jerman pas waktu mereka tampil di Festival Theater International Theater der Welt 2026 di kota Chemnitz, Jerman. Dan yang bikin ini pencapaian mereka tuh gak main-main, dan juga makin bikin banyak orang merinding dan sangat istimewa. Mereka tuh sempat dapat standing ovation lebih dari 10 menit, Wak, dari para penonton setelah pertunjukan mereka usai. Merinding banget gak tuh? 10 menit itu standing ovation yang lama gitu loh coy. Dan ini adalah apresiasi setinggi-tingginya pasti dari para penonton, karena mereka pasti terpukau gitu ya dengan apa yang ditampilkan oleh Peppermoon Puppet Theater di sana gitu. Tapi ini ada beberapa hal yang perlu aku bahas. Jadi sebelumnya tuh kru sana ya teman Pro 2 ya, di Jerman itu kayak panitianya sempat bilang kalau penonton Jerman itu kayak hard to please gitu, kayak biasanya mereka tuh akan memberikan apresiasi itu kepada pertunjukan yang benar-benar mereka pikir itu yang worth it gitu. Jadi kayak bukan tipe yang gampang untuk dicuri hatinya dan perhatiannya gitu loh guys. Dan yang bikin penasaran kan, ini pertunjukan seperti apa sih yang membuat para penonton Jerman itu jadi sampai standing ovation sampai 10 menit. Jadi Peppermoon itu kemarin bawa karya, judulnya itu kalau gak salah adalah Stream of Memory atau Arus Kenangan ya guys ya. Nah jadi pertunjukan ini tuh gak pakai dialog sama sekali, gak ada percakapan panjang, gak ada narasi yang menjelaskan cerita. Yang berbicara itu justru ya boneka-boneka yang mereka bawa gitu ya. Boneka-boneka berukuran gede-gede, terus mereka menceritakan semuanya itu dari gerak tubuh para pemain gitu, dari tata cahaya, ada ambience back sound tapi bukan kayak yang percakapan gitu loh guys. Dan emosinya tuh benar-benar pure dibangun dari koreo secara teatrikal. Ini yang magis sih menurut aku. Dan Stream of Memory ini katanya lahir dari pengalaman masa pandemi guys, ketika banyak orang merasa terisolasi dan kayak rindu gitu kedekatan dengan orang-orang yang mereka sayang, karena kan harus apa, long distance ya. Iya gak sih? Apa sih guys? Social distancing. Long distance, dikira relationship. Tapi gitu, kayak jadi kayak kita tuh masuk ke dalam dunia kenangan gitu ya. Terus di situ ada kehilangan, ada hubungan antar manusia, dan hal-hal yang tetap tinggal dalam ingatan walaupun waktu terus berjalan gitu. Jadi dari packaging mereka dan juga apa ya, penceritaan karakter utama yang sangat nyampe pesannya ke penonton, itu membuat banyak penonton Jerman itu jadi kayak terpukau gitu guys. Terus Peppermoon Puppet Theater ini memang sudah berdiri dari tahun 2006 ya guys ya. Pendirinya itu Ibu Maria Trisulistiani atau Mbak Ria dan juga Iwan Effendi. Dan memang karyanya udah banyak ya guys ya. Dan rutin mereka bikin festival teater boneka itu rutin dari tahun 2008 di Jogja. Jadi kalau seumpama kamu lagi jalan-jalan di Jogja, kayak gabut gitu ya Wak ya, pengen something yang out of ordinary dari yang biasanya kita lihat di Batam, ah ini bisa, mungkin bisa mampir kali ya ke tempat mereka ngajak mengadakan pertunjukan. Biasanya ada info-infonya di Instagramnya. But anyway, congratulations Peppermoon Puppet Theater, membuat nama Indonesia jadi semakin bersinar ya teman Pro 2, dan juga dikenal dunia skala internasional dengan pertunjukan teater bonekanya yang sangat memukau dan juga mencuri perhatian. You deserve it guys, congratulations.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Guys, kayaknya aku istirahat dulu bentar ya. Tadi kan aku udah bilang kalau hari ini kita bakalan ada sore ceria berjaringan pedang Prabu. Berarti ini kita bakalan join bersama dengan Pro 2 RRI Padang ya. Hari ini yang live dari Padang. Dan Korwil 15 Pedang Prabu itu nanti siarannya ini akan disiarkan secara serentak.

kali. Jadi nanti kamu bakalan bisa kepoin talk show sore ceria bersama seorang professional singer. Boleh banget nanti kalian kalau mau tanya-tanya langsung sama narasumbernya ya, sama guestarnya juga boleh ya Wak ya. Terus aku nanti balik lagi kok, tenang aja, aku balik jam 5 nemenin kamu masih di sore ceria. Pas kan nemenin kalian lagi OTW pulang ya, nanti kita seru-seruan bareng ya. Habis sore ceria berjaringan pedang Prabu ya Wak ya. Oke deh, karena udah mau jam 4, segini aja dulu dari aku. Aku akan kembali lagi nanti. Enjoy sore ceria pedang Prabu bersama dengan Pro 2 RRI Padang. See you after one hour.

0: Dari simpang di depan ini kita kemana?
1: Lurus aja.
0: Oke.
1: Jangan lupa itu, nyalain lampu sen lurusnya.
0: Hah? Lampu sen lurus?
1: Iya, itu yang segitiga merah di dashboard. Tekan dulu itu, tanda kita mau jalan lurus.
0: Astaga, itu bukan lampu tanda lurus. Itu tuh namanya lampu tanda hazard. Dipakai untuk keadaan darurat. Misalnya, mogok di jalan, itu boleh dinyalain lampu hazard. Kalau dipakai buat tanda lurus, malah bikin orang yang di samping kanan sama kiri mobil kita jadi salah paham. Gitu, Neng.
1: Ih, pokoknya lurus. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: 90,4 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, selamat sore semuanya. Ketemu lagi sama aku. Aku siapa? Icin. Icin atau Cindy Zeni ya, teman Pro 2. Kita balik lagi di program spesial kita di jam 3. Oh, udah bukan jam 3 lagi, udah jam 4 sore. Jam 4 sore di Sore Ceria edisi hari ini spesial banget. 24 Juni 2026 hari Rabu, kita ada di Sore Ceria berjaringan Korwil 15 Pedang Prabu. Dan ini disiarkan, kamu bisa dengerin ini di RRI Pekanbaru, Padang Sendiri, Bukit Tinggi, Ranai, terus juga Tanjung Pinang, Batam, dan SP Bengkalis. Nah, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol seru sama gestar kita, teman Pro 2, profesional singer ya. Kita bakal, jadi aku gak sendirian di sini, aku udah ditemenin sama Kak Rara. Halo Kak Rara.
1: Hai, halo.
0: Halo, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Waduh.
1: Aisyin gimana nih kabarnya nih?
0: Aduh, aku ditanya juga. Aduh, seneng banget. Aku baik, Kak Rara.
1: Oh, yes.
0: Kak Rara jauh-jauh dari Pekanbaru ke Padang loh ini ya.
1: Iya, benar banget loh.
0: Ini perjalanannya dari kapan, Kak Rara?
1: Dari ke kemarin. Kemarin otw dari Pekanbaru ke Bukit Tinggi dulu. Hari ini ke Padang.
0: Oke. Ih, keren banget Kak Rara ini, our professional singer nih. Kayaknya kamu udah gak asing lagi deh sama Kak Rara. Nama lengkapnya Rara Siti Rahmawati, bener gak Kak?
1: Nama aslinya nih Siti Rahmawati.
0: Oke.
1: Nama panggungnya Rara Siti Rahmawati, tapi biasa dipanggil Rara gitu.
0: Nggak mau Ara, ya ya.
1: Nah, tapi sekarang aku juga kalau bangun-bangun Rachra disingkatin.
0: Oh, Rachra.
1: Rachra, Rara Siti Rahmawati.
0: Jadi keren gitu ya.
1: Iya.
0: Oh, namanya udah bagus juga, teman-teman.
1: Benar, benar.
0: Oke deh, kita mau ngobrol-ngobrol sama Kak Rara. Aku kepo deh, Kak Rara. Aku tuh pernah lihat muka Kak Rara tuh di TV.
1: Familiar ya.
0: Iya. Kita sama-sama behelan by the way.
1: Biasanya bel-bel itu manis biasanya.
0: Iya, dan biasanya suaranya bagus.
1: Bagus, yes.
0: Tapi aku kayaknya gak kebagian.

0: dong.
1: Penyiar radio ya.
0: Oh iya, boleh boleh untuk siaran ya.
1: Siaran.
0: Oke. Okay. Tapi Kak Rara, kita tahu kepo sama ini kesibukan Kak Rara selain katanya habis rilis single baru, nanti kita bahas ya.
1: Iya.
0: Sekarang lagi sibuk ngapain Kak Rara?
1: Kalau sekarang Rara lagi sibuk manggung, nyanyi-nyanyi di beberapa event, alhamdulillah, mm-hmm. dan juga wedding singer. Mm-hmm. Dan kebetulan Rara juga teacher, guru.
0: Oh, mm-hmm. benarkah? Guru yeah. apa Kak Rara?
1: Aku.
0: Bidang studinya apa maksudnya?
1: Bisnis digital.
0: Oh, wow. Itu kayaknya bukan guru gak sih?
1: Guru.
0: Lebih ke
1: oh iya. guru konsentrasi. Oh, karena aku ngajarnya di SMK.
0: Oh. Oke, oke, oke, oke. Keren banget, udah bisa nyanyi, guru, bisa ngajar lagi ya.
1: Alhamdulillah.
0: Itu gimana? Itu sempat hektik gak Kak? Kalau sekarang kan jatuhnya tuh banyak ya, kayak ada event juga harus nyanyi, terus at the same time harus ngajar juga. Susah gak Kak manage waktunya?
1: Untuk manage waktunya, alhamdulillah nih untuk sekolah juga support ya. Jadi dan juga biasanya kalau manggung itu Rara kan lebih event-event itu di weekend ya. Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi mungkin kalau untuk waktu itu bisa aman, diatur ya? Lah aman, alhamdulillah.
0: Baiklah, baiklah, baiklah. Terus kalau soal fokus ke perjalanan karir musiknya nih, itu awalnya gimana sih Kak? Sampai sekarang tuh udah, aku tuh ya teman Prodo udah riset dulu, ini single ketiga by the way, nanti kita spill judulnya apa, nanti juga bakal kita puterin ke kamu. Itu dari kapan Kak Raras mulai tertarik di dunia musik atau tarik suara deh spesifiknya?
1: Ya, Rara mulai tertarik di bidang tarik suara itu dari kecil, dari umur 4 tahun.
0: Kecil banget.
1: Dari umur 4 tahun, terus akhirnya diajakin ayah sama ibu untuk ikutan lomba-lomba di mall-mall gitu biasanya ya, terus diikutin les
0: lomba.
1: Les nyanyi, terus akhirnya setelah lomba-lomba ikut perwakilan lomba VLS2N di sekolah, Festival Lomba Seni Siswa Nasional. Di SD, SMP, SMA, dan alhamdulillah juara gitu. Dan karena mungkin ayah ibu orang ngeliat, wah ini potensi anak saya besar gitu ya. Karena ibu support lah untuk beberapa event lagi gitu. Sampai kuliah itu juga ikutan Pekan Seni Mahasiswa Nasional nyanyi solo juga di Yogyakarta. Dan kebetulan Rara juga akhirnya ikutan lomba Bintang Radio Indonesia.
0: Oke. Baru aja mau disinggung sedikit,
1: singgung.
0: Udah langsung dibahas.
1: Iya,
0: ya. Sepertinya
1: iya,
0: udah betul. Kebaca aku mau nanyain apa abis ini. Waktu bahas kalau Bintang Radio, berarti kalau tadi kita dengar jawaban Kak Rara udah dari kecil banget ya.
1: Iya.
0: Itu ada sebelum kita ke Bintang Radionya ada keturunan enggak sih? Kamu maksudnya biasanya kan orang suara bagus ini dari faktor genetik gitu ya. Tapi Kak Rara sendiri gitu enggak?
1: Jujur sebenarnya kalau ayah ibu Rara tuh enggak bisa nyanyi. Tapi di keluarga ayah Rara om tante Rara bisa nyanyi gitu. Jadi ada juga lah keturunannya.
0: Iya. 4 tahun tuh dari mana deteksinya Kak? Bisa ketahuan kalau ini anak suka nyanyi?
1: Biasanya kan tuh kita kan sering ikut orang tua kita pergi kondangan gitu ya.
0: Iya, benar.
1: Terus ikut kondangan, terus kalau misalnya kalau ngeliat panggung tuh pengen nyanyi. Harus maju maju ke atas pentas. Terus enggak mau pulang harus nyanyi dulu gitu. Jadi dari situ tuh ketahuan ternyata suaranya bagus gitu. Ya makanya akhirnya
0: masuk les terus dikembangin terus ya Kak.
1: Iya, betul.
0: FLS 2N event pertama misalnya di lomba atau udah banyak
1: di mall dulu, di mall dulu. Tapi belum juara ya, masih ikut-ikutan dulu aja gitu.
0: Kalau sekarang mah udah profesional.
1: Alhamdulillah ya.
0: Iya. Kalau untuk Bintang Radio itu Kak Rara berarti ikutnya yang di Pekanbaru.
1: Pekanbaru
0: ya, asal. Itu tahun berapa Kak Bintang Radionya?
1: 2017 kayaknya.
0: Oh, 2017.
1: Bintang, ya RRI 2017.
0: Wah, ternyata 2017 udah sekian tahun yang lalu ya. Itu ke 2026.
1: Umur aku 17 tahun. Kayaknya
0: masih sekolah ya berarti.
1: Peserta termuda di waktu itu.
0: Oh, wow. Waktu itu ini juara juga pasti.
1: Juara satu nasionalnya. Ke Ambon waktu itu.
0: Nasionalnya. Oh, jauh juga ya di Ambon. Congratulations Kak Rara. Udah telat sih karena 2017. Kita belum ketemu soalnya.
1: Iya, betul.
0: Tapi perasaannya Kak Rara waktu udah juara pertama kali berarti waktu itu di event?
1: Kalau untuk juara pertama kali itu di mall pernah juga juara.
0: Oh, di mall itu di perasaan mall. Pertama kali bisa dapet juara setelah sekian banyak lomba itu.
1: Sekian banyak lomba. Ya, speechless, bersyukur, alhamdulillah, wow. Akhirnya setelah latihan panjang akhirnya bisa juara.
0: Berarti memang kedua orang tua Karara support banget ya.
1: Alhamdulillah support. Seluruh keluarga support. Dari keluarga. Om, tante, ayah, ibu, dan pelatih vokal Rara juga support gitu.
0: Oke. Okay. Ada ini enggak sih Kak role modelnya dalam dunia tarik suara?
1: Role model ya?
0: Iya.
1: Kalau ya? Indonesia
0: idola deh, idola Indonesia.
1: Kalau Indonesia Agnes Monica sih pasti. Nah, sampai sekarang aku masih ngefans sama Agnes Monica.
0: Lagu favoritnya deh.
1: Agnes Monica.
0: Iya. Yeah.
1: Semuanya bagus lagunya, semuanya didengerin.
0: Oke. Tapi kalau genre musik favoritnya Karar?
1: Aku sukanya pop and R&B.
0: Pop dan R&B. Nggak main-main ya teman Pro2 pop and R&B loh seleranya. Oke, next question. Aku pernah, bukan pernah lagi sih teman Pro2, emang udah ketahuan kalau Karara ini ternyata pernah ikut Indonesian Idol ya Kak ya?
1: Iya.
0: Habis bintang radio ikut Indonesian Idol.
1: Iya.
0: Wah, itu tahun berapa Indonesian Idolnya?
1: Indonesian Idol itu tahun 2023.
0: Season 12 berarti?
1: Season 12.
0: Berarti Karara seangkatan sama Salma Salsabil ya?
1: Bener
0: banget. Oke. Nah waktu itu ikutan Indonesian Idol gimana sih Kak pengalamannya? Coba dong ceritain.
1: Ini panjang banget nih.
0: Gak apa-apa, it's okay, kita siap mendengarkan ya.
1: Jujur sebenarnya kalau untuk ikut Indonesian Idol tuh aku udah ketiga kalinya ikut Indonesian Idol. Yang pertama tuh di Pekanbaru, terus ikut audisi online juga. Terus juga udah cobain ke Jakarta. Oh berarti kan empat kalinya dong. Yang keempat kalinya itu di Bandung.
0: Oh di Bandung.
1: Big audition. Berdua sama adik Rara. Adik Rara namanya Riri.
0: Rara, Riri. Abis ini ada Ruru nih.
1: Kami empat bersaudara.
0: Oh,
1: Rara, Ulfa dulu, Riri, baru Mutia. Nah, cuman kira. Lebih kuat bisa nyanyi itu Riri. Jadi karena kami berdua ke Bandung, sebenarnya Ririnya nggak mau ikut audisi ya.
0: Nah, kenapa
1: Rara
0: tuh?
1: Doang.
0: Kenapa tuh?
1: Ya, karena memang dia masih belum pede. Yang sering-sering nyanyi ketika lomba itu lebih keraranya gitu. Nah, dia sebenarnya ke Bandung tuh cuma pengen jalan-jalan doang, nggak pengen ikut audisi, nemenin doang gitu ya. Tapi akhirnya ikut aja iseng-iseng. Akhirnya kami audisi berdua. Cuman itu roomnya beda banget, jauh kiri dan kanan sudut. Kami audisi terus ngantri dari jam 6 pagi.
0: Wow.
1: Nah terus untuk audisi pertama itu jurinya itu juri lokal dari Bandung.
0: Iya.
1: Akhirnya lolos dan akhirnya kami sama-sama lolos dan kami di room yang berbeda, bukan yang deketan, bukan yang satu baris gitu.
0: Oh, ternyata enggak. Banyak ya roomnya Karara ya.
1: Jadi kita ada room kecil-kecil dulu sama juri-juri lokal dari Bandung, terus lolos baru ke juri
0: yang
1: panitia idolnya, Indonesian idolnya.
0: Waktu itu siapa Kak? Masih ingat enggak?
1: Panitianya masih.
0: Oh, panitianya masih.
1: Panitianya. Nah, terus aku pun lupa ya namanya.
0: Karena banyak
1: panitia di televisinya. Terus kita masuk, habis itu lolos lagi. Nah baru ke produser.
0: Naik ke produser.
1: Setelah ke produser lolos lagi baru video booth. Nah setelah video booth itu kita juga belum tahu nih bakal lolos apa enggak gitu. Nanti ditelepon biasanya sebulan. Kalau dalam sebulan enggak ditelepon-telepon berarti enggak lolos ke Jakarta masuk televisi.
0: Gitu. Berarti memang di kota dulu, baru pindah ke ini ya, ke pusatnya.
1: Pusat ke televisi. Jadi itu kan masih big audition gitu, masih penyisian. Penyisiannya tuh banyak banget ternyata. Jadi orang kan kalau taunya audisi Indonesian Idol itu cuman
0: kayak langsung di kota pusatnya kayak Jakarta.
1: Enggak. Jadi memang ke kota-kota dan kita pun sekali audisi tuh dari jam 6 pagi. Itu kalau memang lolos-lolos terus kayak Rara, itu sampai jam 6 sore sampai maghrib. Kami di sana saking beribu-ribunya antrian. Alhamdulillah gak nyangka kan lolos sampai ke video booth kayak dan gak nyangkanya lagi setelah 5 hari 5 atau 4 hari dari Bandung. Dan kami ditelepon.
0: Oh, cepet banget.
1: Adik kakak berdua,
0: lolosnya.
1: Wow. Gitu alhamdulillah. Jadi kami gak nyangka gitu. Gak lolos gitu.
0: Waktu itu perasaan pertama itu speechlessnya yang kayak seriusan kayak gitu gak?
1: Sebanyak itu kita yang lolos gitu. Dan alhamdulillah adik kakak juga kan. Ya bersyukur banget, ayah ibu juga bersyukur, satu keluarga. Bersyukurlah kami lolos dan akhirnya prepare berangkat karantina ke Jakarta. Kami karantinanya sekitar
0: lama gak Kak?
1: Sebulan.
0: Oh wah, lumayan lama ya. Nah itu selama karantina dapat coaching juga berarti? Ada?
1: Iya, kami lebih ke tapping ya.
0: Tapping.
1: Terus banyak ininya dulu lah. shooting-shooting ininya dulu lah gitu. Tapi belum ada coachingnya, nggak pakai coaching sih. Karena kita masih audisi ke artisnya dulu yang kayak,
0: halo, perkenalkan nama saya,
1: gitu.
0: Berarti karirnya sampai ke sana ya?
1: Ke sana, karena kan aku sampai, alhamdulillah sampai top 30.
0: Oh, top 30?
1: Iya, Indonesian
0: Idol. Itu ada challenge-nya nggak sih, Kak?
1: Ada battle round-nya, eliminasi 1, eliminasi 2, eliminasi 3 gitu.
0: Nah, waktu itu masih ingat jurnya siapa, Kak?
1: Masih.
0: Ah, siapa tuh?
1: Ada Afgan. Itu yang pertama ada Afgan.
0: Aduh, cowok ganteng itu lagi.
1: Ganteng banget ya, manis gitu.
0: Terus?
1: Ada Afgan, ada Mas Anang, ada Bunda Maya Estianti, terus juga ada Teh Ocha.
0: Oh, ada Teh Ocha.
1: Sama Kak BCL. Nah, cuman yang pertama kali ada juri tamu itu ada Momo Geisha.
0: Oh, Momo Geisha. Waktu itu. Oh, masih ingat dengan detail sekali.
1: Detail banget dong, itu kan pengalaman berkesan.
0: Iya, benar. Aku juga dengerinnya kayak, wow, keren banget, Karara. Tapi yang paling berkesan yang lagi kan itu di top 30 tuh ada step-stepnya juga ya. Ada nggak momen yang kayaknya di Indonesian Idol waktu itu tuh susah banget untuk Karara lupain?
1: Iya, waktu di eliminasi 2. Itu kita kan battle round ya. Di battle round dan masing-masing itu kan setiap grup itu udah dipilihin lah ya sama panitianya. Dan kebetulan aku tuh dapat dapat grup yang namanya kalau kata teman-teman grup neraka.
0: Kenapa? Why?
1: Karena yang di grup aku itu keren-keren semua suaranya. Yang kayak grande banget. Terus aku di grup itu.
0: Gitu. Berarti kamu lah yang juga memiliki suara bagus-bagus itu ya.
1: Alhamdulillah. Tapi waktu itu aku tuh memang lagi gak fit suaranya.
0: No, memang lagi sakit?
1: Iya, lagi sakit.
0: Okay.
1: Dan juga mungkin mental kita tuh ditekan banget ya. Kita dengar suara seluruh orang di ini ada 100 orang suaranya bagus semua gitu kan. Dan kita dituntut untuk harus bagus gitu. Jadi kayak ada tekanan aja sebenarnya mungkin karena itu sakit gitu ya. Dan juga kan kita ada beberapa jadwal jadi kecapean juga lah ya syuting sini.
0: Banyak faktor ya Kak Rara.
1: Gitu ya. Nah, di battle round itu aku dikasih lagu yang satu grup kami ini Stand Up For Love.
0: Oh, dari Destiny Child.
1: Destiny Child. Nah, itu kan
0: nyanyiin dikit dong. Boleh enggak?
1: Sekarang juga.
0: Boleh sih. Jujur emang pengennya sekarang sih, tipis-tipis aja.
1: Iya, boleh sih. Aku jadi deg-degan nih.
0: Kok deg-degan? Aku bukan juri.
1: Tetap deg-degan dong.
0: Oke, boleh-boleh dong. Tipis aja Karara.
1: Sekarang.
0: Yang awalnya jadi kalau enggak salah awalnya apa ya?
1: Refnya boleh.
0: Oh, boleh.

0: Ini boleh gabungin tepuk tangan kita semua teman Pro 2 buat yang lagi dengerin.
1: Terima kasih.
0: Makanya langsung kebius deh sama suara Karara. Udah sekeren itu. Iya, abis ini kayaknya aku mesti ini ya, mesti minta nomor WhatsApp-nya. Kamu gak dapat ya. tapi bisa sekeren itu pasti prosesnya panjang juga ya Karara ya. Banyak panjang. Banget. Karena yang aku tahu itu kan bernyanyi banyak tekniknya juga. Ada enggak sembarangan ujuk-ujuk megang mic terus kita keluarin suara langsung bagus juga enggak gitu. Benar, ya. Benar. Oke deh, keren banget. Keren banget. Waktu itu berarti kebagian lagu Destiny Child semuanya.
1: Destiny Child semuanya. Hmm. Kita battle round, nyanyi satu-satu. Nah, waktu latihan sama bandnya The One and Friend, itu suaraku benar-benar hilang, nggak keluar
0: sama sekali.
1: Sampai Om Oninya bilang, atau Rara mau diturunin aja nadanya kalau memang nggak sanggup di nada itu, gitu ya. Tapi cuman karena Rara biasanya nyanyinya di nada itu, nggak apa-apa Om Oni, Rara di sini
0: lanjut,
1: aja.
0: Tetap lanjut,
1: PD akhirnya. Dan tetap battle round. Nah itu alhamdulillah aku jadi best covernya di battle round itu. Jadi makin paling berkesan lagi. Ternyata suara aku keluar ya.
0: Alhamdulillah juga
1: viral di TikTok waktu saat itu karena aku best cover itu.
0: Coba kita angkat dulu ya Karara, siapa tahu ini penelpon yang mau bertanya.
1: Boleh
0: telepon. Oke. Halo.
2: Halo. Kecil.
0: Oh iya, hai Fitro. Iya, Fitro mau nanya sama Kararanya?
2: Iya, saya aku Karara.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Aku mau nanya nih kayak, karena kan sering kampil nggak kalah ya. Selain lagu pop, ada nggak suka dengan nyanyian Minang gitu?
0: Minang?
2: Iya, kalau lagu Minang apa sih kalah yang sekarang itu sedang viral-viralnya ini itu.
0: Oke.
2: Okay. Ya, ini ya karena kan yang banyaknya lagu Minang. Lagu Minang yang bagaimana yang Kala suka itu.
0: Oke. Okay.
2: Dan lagu Minang seperti apa yang viral sampai saat ini.
0: Oke.
2: Okay. Dan alasannya kenapa Kala mau bawakan lagu Minang yang misalnya kayak contohnya yang sekarang viral-viral itu Cingan, terus agak lagi Manjuk tempat duo atau lagu-lagu lain lah.
0: Oke.
2: Kenapa sukanya lagu-lagu yang ibaratnya mungkin lebih sekarang kan banyak lagu-lagu Minang yang galau dibandingkan lagu-lagu Indo yang sedang viral. Kenapa lagu Minang yang lebih ini yang lebih apa tuh ibaratnya mendalam isinya dibandingkan lagu pop kan kalau kan cuma biasa aja mulu. Kenapa lagu Minang tuh mendalam.
0: Oke, okay. Thank you Fitro. Pertanyaannya nanti bakal dijawab ya sama Kak Rara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, boleh dijawab dulu Kak Rara pertanyaannya.
1: Bagus banget ya pertanyaan Bang Fito ya.
0: Fitro namanya Kak.
1: Pak Fitro, terima kasih loh pertanyaannya ya. Kebetulan Rara juga ada darah Minang juga ya dari ibu. Aslinya Rara dari Bukit Tinggi juga ya. Kalau lagu Minang itu karena mungkin ya Rara stay-nya di Pekanbaru. Biasanya kalau Rara nyanyiin lagu Minang itu lagu yang menurut Rara nadanya menarik buat Rara. Menarik buat Rara gitu.
0: Jadi, banyak ya kayak
1: menarik, ya mungkin berbeda pandangan dari orang lain. Cuma Rara suka lagu yang mungkin nadanya itu membekas di pikiran Rara.
0: Yang membekas di pikiran Rara kayak apakah?
1: Sama kayak contoh lagu Dewa. Dewa itu kita ingat aja nadanya gimana kan, karena memang membekas aja di pikiran kita. Nah itulah dia namanya suatu karya. Karya itu gimana caranya kita membuat suatu karya itu
0: bisa jadi berbekas.
1: Biar berbekas dan diingat orang terus. Jangan kita buat karya ya udah habis sampai di situ aja gitu, mudah dilupakan gitu. Nah mungkin kalau lagu Minang yang berbekas di pikiran Rara pastinya kayak contoh lagu daerah Ayam dan Lape. Itu
0: bener,
1: selalu
0: bener.
1: Kita ingat ya.
0: Iya.
1: Selalu kita ingat sampai sekarang kita ingat dari dulu sampai sekarang lagunya kita ingat banget. Terus juga kalau yang Rara suka itu biasanya lagu Takicuarenan Tarang. Nah itu menurut Rara lagunya yang bakal diingat terus sama orang-orang. Yeah. Kayaknya lagu itu tuh pasti diketahui orang banyak karena nadanya menurut Rara membekas gitu. Terus lagu ini juga yang Alaba Tahun. Kenapa lagu itu juga membekas menurut Rara? Karena dia selalu dipakai
0: perantau-perantau
1: yang mungkin lagi di luar kota pengen dengerin lagu Minang. Oh, kangen nih.
0: Kangen vibes Minang gitu ya.
1: Vibes Minang akhirnya play lagu itu gitu. Kalau Rara lebih suka lagu Minangnya yang kayak gitu vibes-nya. Yang membekas nadanya di Rara.
0: Yang emang lagunya tuh gampang banget diingat gitu ya.
1: Benar.
0: Nah, itu dia tadi Fitrah terjawab ya dari Kara.
1: Bare Solo juga kan?
0: Iya, Bare Solo.
1: Sampai sekarang tuh orang-orang ingat banget lagu itu.
0: Iya.
1: Sampai Rara juga sering nyanyiin lah kalau acara-acara, biasanya tuh bapak-bapak, ibu-ibu pas pada request lagu itu tuh.
0: Bare Solo.
1: Bare Solo.
0: Ya, Bare Solo. Oke deh, gitu ya. Fitro semoga menjawab pertanyaan Fitro. Kararanya juga suka lagu Minang, by the way.
1: Suka.
0: Oke, back to our topic tadi, Indonesian Idolnya sampai top eliminasi 2 dan bawain lagu Destiny Child, Stand Up for Love gitu ya.
1: Akhirnya jadi best cover, makanya itu yang paling
0: berkesan banget
1: lah bagi Rara, alhamdulillah gitu.
0: Oke. Next nanti kita mau bahas seputar lagunya Karara. Katanya baru rilis single ketiga ya.
1: Bener banget.
0: Tapi nanti kita dengerin dulu lagunya di sini.
1: Boleh dong.
0: Oke deh, Tawan Pro 2. Nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol sama Karara ya, yang penyanyi cantik muda berbakat, semuanya diborong ya Tawan Pro 2. Nanti ya abis ini kita dengerin dulu lagu Aku Harus Apa dari Karara. Enjoy.

0: Lihat deh, banyak banget sampah di sini. Nggak enak dilihat ya?
1: Ah, biasa aja sih. Kan taman emang tempat sampah.
0: Tapi bukan berarti kita boleh buang sampah sembarangan, Bayu. Apalagi sampah plastik. Plastik itu kan sulit terurai dan mencemari lingkungan.
1: Emangnya kenapa sih? Kan plastik udah jadi bagian dari kehidupan kita.
0: Memang benar. Tapi plastik yang berlebihan dan tidak dikelola dengan baik itu bisa membahayakan lingkungan loh. Plastik bisa mencemari tanah, air, dan laut. Bahkan plastik bisa dimakan oleh hewan dan membahayakan keselamatan mereka.
1: Wah, aku baru tahu itu. Terus gimana dong solusinya?
0: Kita harus mengurangi penggunaan sampah plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Kita bisa menggunakan tas kain, botol minuman isi ulang, dan sedotan bambu. Nah, kita juga bisa memisahkan antara sampah plastik dan mendaur ulangnya.
1: Oke deh, aku mulai paham sekarang.
2: Tahukah Anda, sampah plastik adalah salah satu masalah lingkungan terbesar saat ini. Mari kita jaga bumi kita dengan mengurangi penggunaan plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Bersama, kita bisa mewujudkan bumi yang lebih bersih dan lestari. Kurangi plastik, selamatkan bumi.
3: Gali lagi logi. Gali lagi logi.
4: Ini seger banget, panas-panas gini minum es, seger.
5: Es terus. Nah, gitu pinter ya dek sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab ayo?
4: Ya kalau demam, tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
5: Gini nih punya adek nih ya, yang so tau semuanya. Nah, dengerin ya dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
4: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
5: Wah. Ma, Ulan Ma.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
7: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
8: Yeah, hoax tuh.
7: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
8: Yeah, itu juga hoax kali.
7: Lu bacanya apaan sih?

cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: ini dari RRI Padang yang juga bisa kamu dengerin di RRI Pekanbaru, Bukit Tinggi, Ranai, Batam, dan SP Bengkalis juga Tanjung Pinang. Nah, Korwil 15, Bedang Prabu ya, teman Pro 2. Kita balik lagi semuanya di sini, di stasiun yang sama, 90,8 bareng sama Kak Rara. Waduh, ada yang nelfon lagi nih.
1: Wah,
0: siapa ya kira-kira ya? Apakah Fitro lagi yang nelfon? Kita coba angkat dulu ya. Halo, selamat sore.
2: Waalaikumsalam, tambah cik Rai.
0: Oh, oke. Oke, Fitro mau nanya apa lagi?
2: Iya, kayak kan memang iya ya. Tentang lagu Minang ya, kayak buat sebuah kantara atau lain kecil-kecilnya. Apakah ada ingin bikin lagu Minang kah? Saya sebenarnya ingin juga nih mendengarkan ke arah, membawakan lagu-lagu Minang yang seperti apa. Karena kan jujur ya, sekian banyaknya lagu Minang, apalagi sekarang musik-musik Minang itu banyak campur dengan musik-musik dari timur kan ya. Kira-kira umiara memandangnya baik itu karena dan awak dana sini banyaknya musik Minang ko ada musik Minang arahnya modern ya. Kalau dulu kan ada yang pakai saluan, kerempong, babab segala macam lah. Kalau sini kan ada yang ibaratnya pakai-pakai alam-alam modern dan makan ikan buahnya jo musik-musik dan kegabuan dari daerah-daerah dan kalau ada ndak ketungan pertama dan kedua apa ada kalau nyo rencana bikin lagu-lagu Minang awak nyo bangga mendengar ke arah bakal ke arah membawakan lagu-lagu Minang dan bakal inkonasi-inkonasinya karena kan sekian banyaknya lagu Minang lagu-lagu lama kalau penyanyi lama gak membawakan tuh ada rakok-rakoknya, ada garahnya.
0: Oke Fitro, nanti
2: bawaan lagu Minang bakal mobilnya kan ya.
0: Oke, thank you ya Fitro pertanyaannya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, main panjang ya pertanyaannya. Intinya Kak Rara ada niat gak nih buat bikin lagu Minang?
1: Kalau untuk bikin lagu Minang pengen banget ya. Pengen banget. Mungkin nanti kalau misalkan ada yang mau ajakin project atau kolaborasi lagu Minang, pasti Rara pengen banget kan ngeluarin lagu Minang juga. Cuman mungkin karena Rara stay-nya di Pekanbaru, mungkin masih belum ada yang ngajakin kolaborasi aja gitu. Mungkin kalau misalkan nanti, mana tahu ada teman-teman di Pro 2 ini yang lagi dengerin mau ngajakin Rara kolaborasi, nanti pastinya Rara pengen juga dong.
0: Oke. Baiklah, sudah terjawab ya Fitro. Ada kalau misalnya ada yang ngajak kolaps. Oke. Kita back to Kararanya. Abis rilis single judulnya Aku Harus Apa yang tadi udah kita puterin. Lagunya galau banget ya Kak Rara ya. Ini kayaknya pengalaman pribadi kah yang dituangkan jadi lagu atau gimana nih?
1: Iya benar banget. Ini best true end story by Rara ya. Jadi Rara tulis sendiri lagunya.
0: Wow. Rilisnya kapan Kak Rara ini?
1: Ini kemarin Rara rilis Januari.
0: Januari kemarin.
1: Dan alhamdulillah ini udah masuk ke berapa bulan ya?
0: Januari kesini udah masuk ke
1: 5 bulan.
0: Kan ini judulnya Aku Harus Apa. Nah kita pengen tahu perjalanan Aku Harus Apa ini itu makan waktu berapa bulan sih Kak untuk afternya untuk akhirnya rilis
1: gitu. Ya kalau untuk nulis lagunya Rara udah tulis dari 2 tahun yang lalu. Barengan sama single kedua Rara Semesta Hatiku. Dan untuk pembuatan musiknya itu sekitar 3-4 bulan. Pembuatan musik itu digarap sama produsernya, gitarisnya Enau. Lagu Sesi Potret.
0: Sesi Potret.
1: Nah itu teman Rara banget, Bang Kevin Pangestu. Nah dia yang buatin musiknya. digarap 4 bulan dan 1 bulannya itu rekaman, mixing dan mastering, yang 1 bulannya lagi proses pembuatan video klipnya.
0: Oke. Tadi Kak Rara sempat spill ada Semesta Hatiku juga, itu single kedua ya?
1: Single kedua Rara juga.
0: Rara juga yang tulis berarti.
1: Rara juga yang tulis. Alhamdulillah.
0: Oke, beda-beda enggak ini
1: vibes-nya? Vibes-nya beda. Kalau Semesta Hatiku tuh lebih ke R&B dan kasmaran lah dia.
0: Oh, kalau ini galau. Cinta, ini versi gitu. Galau.
1: Kalau ini galau.
0: Oh, oke. Okay. Yang pertama judulnya apa?
1: Single pertama Asing Dalam Satu Malam, galau lagi.
0: Asing Dalam Satu Malam. Memang mewakili perasaan Gen Z sekali ya, teman produknya. Ada ups and down-nya.
1: Iya, ups and down. Dari yang galau terus
0: kasmaran lagi, terus galau lagi. Nah, tapi kita spesifik mau nanya soal aku harus apa, apa ini. Dari judulnya sih kayak pertanyaan ya gitu. Ini aku harus apa sih gitu. Ini kalau misalnya dengar tadi aku di hubungan yang membingungkan gitu ya.
1: Di hubungan yang membingungkan.
0: Nah, gimana tuh Kak Rara? Ini kan pengalaman Kak Rara nih. Yeah. Ceritain dong ke kita.
1: Jadi ini cerita lagu Aku Harus Apa ini mengenai seseorang yang mungkin punya seseorang yang kamu cintai, tapi misalkan kalian udah selesai dengan hubungannya, akhirnya dia pengen lagi memulai hubungan tersebut. Setelah dia kita kasih kesempatan lagi, dia pergi lagi gitu. Dan akhirnya kita bertanya-tanya, ini aku harus apa ya sama hubungan ini? Kamu udah membolak-balikin hati aku, tapi akhirnya gimana gitu. Makanya judulnya Aku Harus Apa.
0: Oh, I see. Oke.
1: Di ghosting lah.
0: Iya.
1: Kalau genzi-genzinya.
0: Berarti ini tuh kayak posisinya nih udah dalam suatu hubungan
1: kayak mantan misalnya.
0: Oh, gitu okay.
1: Ya, mantan pacar, terus kalian udah lama putus, terus dia minta balik lagi. Nih udah dikasih kesempatan lagi,
0: pergi lagi?
1: Pergi lagi.
0: Wah, enak banget ya kamu, wahai yang satu itu.
1: Gitu.
0: Oke, berarti ini kayak bolak-balik sesuka hati gitu ya.
1: Iya, di kehidupan kita
0: gitu. Nah, jadinya kitanya bingung.
1: Pertanyaannya dong, kan aku siapa sih gitu dengan hubungan ini?
0: Iya gitu. Ini banyak banget yang relate kayaknya Kak Rara ya.
1: Banyak dong pasti.
0: Karena gak satu dua yang di ghosting kayaknya di dunia.
1: Apalagi sekarang udah banyak tuh trennya cowok bingung gitu.
0: Oh iya. Aduh, bumi sudah begini, kamu malah ketemu sama cowok bingung. Ya,
1: benar.
0: Berarti Kak Rara sendiri pernah ketemu sama cowok bingung?
1: Ya pasti dong. Kayaknya enggak, Rara aja deh kayak
0: banyak ya. Oke, gitu. Deh. Definisi cowok bingung tuh ada cowok yang enggak tahu arah hubungannya kemana gitu ya, Kak ya. Oke.
1: Kita tanyain ini serius apa enggak? Ghosting deh.
0: Ya, aduh. Ayolah, zaman sekarang masih ada aja cowok bingung.
1: Bener.
0: Ya. Terus selama prosesnya Kak Rara tadi cerita ada kali 6 bulan ya, Kak ya?
1: Iya, 6 bulan.
0: Ada tantangan enggak, Kak, untuk sampai akhirnya nih lagu rilis lagi gitu?
1: Tantangannya pasti pertama motivasi ke diri sendiri dulu ya. Karena kan kita Rara gak sama label ya, berdiri sendiri, jadi independen, dari biaya, ide, semuanya itu Rara sendiri. Kebetulan yang mungkin dibantuin sama temen sahabat Rara ya, namanya Watil, itu dia bantuin cari-cari ide, disupport sama keluarga juga gitu. Jadi kalau untuk tantangannya pastinya banyak ya,
0: banyak.
1: Dari promosi juga kita mikirin sendiri gitu. Kalau label ya mungkin udah
0: dibantuin ya,
1: manajemennya, dari biaya dan lain sebagainya gitu. Tapi dengan begini pun Rara tetap semangat ya. Artinya kita sebagai anak muda masih semangat untuk
0: menghasilkan karya
1: gitu ya. Gitu.
0: Oke. Jaraknya jauh enggak sih Kak dari single pertama, kedua, ketiga ini?
1: 2023 habis itu 2024,
0: 2026.
1: Berarti yang dari 2004 ke 2026-nya sih yang
0: dekat agak jeda. Agak jeda ya. Oke. Okay. Kenapa tuh Kak?
1: Karena memang ada beberapa prepare aja lagi gitu.
0: Oke. Okay.
1: Perbaiki ke depan tuh mau gimana lagi gitu.
0: Oke, okay, aku harus apa? Ini kalau misalnya menurut Kak Rara sendiri lagu Aku Harus Apa ini bakal sangat related tuh ke siapa sih?
1: Kalau untuk related pastinya ke semua anak-anak muda ya, yang belum punya pacar kayaknya, atau yang udah punya pacar tapi pacarnya membingungkan gitu. Relate banget pastinya.
0: Lirik mana sih yang jadi lagi jadi favorit part gitu?
1: Kalau Rara pribadi di bagian ini, seakan kau bisa pergi lalu pulang sesuka hatimu, Oh Sayang Aku Harus Apa. Itu favorit banget. Rara tulisnya aja keren banget ini, aku nulis ya.
0: Oke, tapi emang bener ya, itu kayaknya bakal bisa abis ini teman pro 2 kamu pakai liriknya, posting di story pakai lagu Aku Harus Apa.
1: Jangan lupa mention Rara pasti.
0: Iya bener. Berarti ini udah bisa dari sejak rilis, ini udah tersedia di segala
1: di seluruh platform media musik. Teman-teman sudah bisa dengerin di Apple Music, Spotify, YouTube Rara juga, Rara Siti Rahmawati. Pokoknya udah keluar lah lagunya.
0: Oke. Pesan apa sih yang mau Kak Rara sampaikan nih dari lagu ini tuh buat pendengar-pendengar lagu ini gitu? Ada apa ya, message-nya gak buat yang dengerin abis ini udah gak usah sama cowok bingung misalnya?
1: Iya.
0: Misalnya, iya. Ada gak kayak gitu?
1: Iya sih, bener, itu udah menjadi pesan kalau mau Kak Rara. Ya pokoknya setelah dengerin lagu ini, kamu harus sudah tahu ya arahnya kemana gitu. Jangan bertanya-tanya lagi ya harus apa. Jangan kayak aku gitu.
0: Oke. Terus kalau misalnya setelah rilisnya, Kak Rara udah pernah bawain lagu ini manggung? Maybe
1: kemarin udah dibawain juga waktu itu.
0: Oh di mana waktu itu?
1: Di Laboy Fest Pekanbaru waktu itu dibawain.
0: Seperti apa sih proses promo yang Kak Rara lakuin untuk gencarin ini lagu ini biar bisa dikenal sama banyak orang?
1: Kalau untuk promosi lebih kencangnya di media sosial, okay. Ya Rara, medsos, terus juga kayak radio gini. Kemarin kan di RRI Pro 2 Pekanbaru,
0: yes.
1: Terus sekarang di Padang, ya. Dan pastinya nanti promo-promonya show-show nyanyi langsung lah gitu.
0: Kalau misalnya
1: TikTok juga ya, media sosial dan lain sebagainya.
0: Kayaknya itu lebih ini ya, kayak
1: lebih kencang. Benar. Kalau kemarin Rara post alhamdulillah kan kayak di Instagram itu di PKU City-nya rame mantanin. Gitu.
0: Nah itu yang mau aku tanyain. Seperti apa yang Kak Rara dapat kayak respon dari pendengar? Reaksinya gitu setelah dengerin lagu ini, atau dari teman-teman terdekat dulu deh?
1: Ya alhamdulillah dari teman-teman terdekat responnya positif semua, pada bilang keren banget lagu yang terbaru ini, relate banget. Banyak juga yang upload ke story, terus juga kalau yang dari yang lain-lainnya banyak yang repost lah, yang post ke snapgram, udah pakai lagu-lagu Rara juga gitu ya. Responnya positif semua alhamdulillah.
0: Karena emang lagunya bagus, orangnya cantik yang nyanyi, suaranya juga lah. Aduh sudah tidak diragukan lagi deh ya. Next project ada gak Kak Rara? Mau, ini kan udah rilisnya dari Januari nih, dari Januari kesini kan udah beberapa bulan. Apakah mau entah itu untuk fokusnya lagu ini, mau adain mini showcase maybe? Atau gimana?
1: Rencana ini memang Rara mau kejarin untuk buat mini album. Mini album, karena kan untuk kita, untuk show-show music atau konser music itu kita syaratnya harus punya mini album dulu kan gitu.
0: Oh iya.
1: Nah kalau Rara kan ini masih
0: tiga,
1: single. Ya, jadi mau dikejarin mini album biar kita bisa juga masukin ke beberapa event gede kalau misalnya gitu.
0: Oke, berarti mau rilis anak-anak keempat dong?
1: Anak-anak keempat,
0: niatnya 5, ya?
1: 6 gitu.
0: Oke. Doain ya, kayak karena memang karena memang yang aku tahu dari tiga lagunya Kak Rara cerita kalau itu adalah lagu-lagu yang mewakili perasaan Kak Rara sendiri, which is based on true story gitu ya. Ada apakah next projectnya nih atau lagu berikutnya? Apakah akan seperti itu juga, atau mungkin Kak Rara bisa terinspirasi dari cerita orang lain, cerita aku misalnya?
1: Aku rencananya beberapa lagu yang mau aku rilis itu, pertama lagu lama itu ada lagu Cilik Aku yang pertama mau aku garap ulang lagi, mengenai orang tua. Terus nanti kedua ketiga itu biar nanti pastinya nanti akan ada kolaborasi lagi yang mana tahu nanti bisa dari cerita orang lain juga. Gitu. Jadi nanti rencananya aku juga pengen teman-teman yang di media sosial juga share lah pengalamannya
0: ya.
1: Biar Rara bisa juga
0: bikinin jadi lagu.
1: Jadi lagu gitu.
0: Oke.
1: Yang mungkin unik dan bisa diangkat lah gitu.
0: Iya, benar-benar. Yang kayaknya tuh kalau cowok bingung kayaknya udah terwakili semuanya.
1: Karena
0: sama lagu
1: aku harus apa. Sekarang tuh juga lagi tren lagu-lagu tentang kehidupan.
0: Iya, benar banget.
1: Jadi karena juga mau ngangkat mengenai
0: yang general ya, kayak general. Yang bisa kayaknya
1: selain cinta lah.
0: Iya, benar-benar. Oke, aku tunggu ya Kak Rara ya. Kalau soal kehidupan kayaknya semua kalangan tuh bisa relate banget ya, bener. Sama lagu-lagunya. Karena emang kehidupan ini dijalani sama semua manusia.
1: Semua manusia.
0: Oke. Terus kalau udah kepikiran next lagunya tadi ada lagu cilik tentang orang tua gitu ya. Terus lagu berikutnya mungkin bisa terinspirasi dari orang lain. Nah, kalau kolaps Kak Rara ada plan enggak? Kolaps sama penyanyi lain gitu.
1: Nah, rencananya juga aku ada mau ngajakin kolaps itu penyanyi cowok ya.
0: Cowok cewek gitu.
1: Jadi
0: duet ya.
1: Duet rencananya. Tapi untuk genrenya masih kami pikirin itu genrenya falling in love atau galau lagi. Tapi kayaknya aku pengennya, kalau aku pribadi pengennya yang falling in love sih.
0: Kalau untuk berdua.
1: Berdua. Iya,
0: karena lebih cocok kayaknya. Biar kayak terwakili.
1: Versi case mystery.
0: Iya, benar. Ada dua POV, versi cewek, versi cowok gitu. Sama siapa boleh dibocorin enggak?
1: Rahasia dulu.
0: Oh, rahasia dulu. Tapi ini beda ya. Kalau misalnya itu kan memang Kak Rara yang pengen, tapi kalau misalnya kita berandai-andai penyanyi luar deh, kalau bisa who knows duet sama Kak Rara itu Kak Rara pengen sama siapa?
1: Luar negeri atau yang masuk?
0: Luar negeri, penyanyi luar negeri.
1: Aku pengennya Brian McKnight.
0: Oh, wow. Karena ketinggian
1: banget gak tuh? Gak
0: apa-apa, who knows, gak apa-apa. Kan kemarin ada dinikahin Shiva ya? Shiva Haju. Itu
1: bagus banget kenapa? Lagi lagunya ya karena memang suaranya bagus banget.
0: Lagu favoritnya apa, Kak Rara?
1: Apa ya? Apa tuh namanya? Aku tiba-tiba aku blank.
0: Ada
1: yang ini, "When you like a dream come true."
0: Oke.
1: Okay. Wanna be with you.
0: Wow, oke. Semoga beneran ya abis ini kita telepon Brian McKnight-nya.
1: Boleh, ayo.
0: Bercanda. Oke, deh. Nah, terakhir ini enggak berasa udah mau jam 5 Kak Rara ternyata ya. Pengen dong buat pendengar kita gitu kasih pesan sekali lagi tentang lagu Aku Harus Apa ini biar lebih ngena aja gitu, karena kan emang Kak Rara mengalaminya gitu, biar cewek-cewek yang bertemu sama cowok bingung itu juga gak ikutan bingung. Maksud aku tuh gak ikutan yang kayak karena dapet cowok bingung dianya juga bingung dengan dirinya sendiri gitu ya, sampai kehilangan diri sendiri. Kan siapa tahu ada yang kayak gitu. Boleh,
1: kayaknya Kak. Banyak ya. Mungkin satu pesan dari lagu Aku ya, semoga cewek-cewek atau cowok-cowok di seluruh Indonesia atau dunia ini lebih apa ya, tepat pendirian lagi. Jadi jangan memberikan harapan yang lebih kalau kamu tuh belum bisa berkomitmen akan suatu hubungan. Dan buat kamu yang menanggapi hubungannya, ya kamu jangan terlalu memberikan cinta kamu 100% kepada seseorang yang kamu inginkan gitu. Jadi rasa kecewanya enggak banyak banget lah gitu. Karena kan namanya hidup pasti ada kekecewaan ya di hidup ya, gitu. Jadi enggak ada yang sempurna. Jadi dan jangan juga menjadi perempuan atau lelaki yang mau harga dirinya direndahkan. Dengan kamu menanyakan kamu harus apa, itu tandanya kan kamu udah merendahkan diri kamu. Jadi lebih baik kalau kamu sudah tahu dia enggak mau sama kamu, ya udah get out, pergi.
0: Pergi ya.
1: Pergi aja.
0: Ajari diri kamu untuk bisa meninggalkan ya.
1: Meninggalkan dan menghargai diri kamu sendiri.
0: Oke.
1: Okay. Jangan menyakiti diri kamu hanya untuk perasaan orang lain.
0: Ih, ya ampun.
1: Asik gak nih?
0: Kayaknya tamparan buat aku juga dia. Tertampar barusan.
1: Gitu.
0: Oke, deh. Thank you Kak Rara, pesannya akan aku simpan dalam hati ya, buat teman-teman juga yang dengerin juga bakalan ngena banget. Nah, terakhir juga nih. Terakhir banget nih. Ini Kak Rara bisa sekalian kasih tahu bisa dengerin di mana singlenya, terus juga kasih tahu juga kayaknya kalau mau menceritakan pengalamannya mungkin ya untuk kejadian inspirasi lagu, boleh Kak Rara silakan di akun sosial medianya Kak Rara. Boleh.
1: Oke, okay, buat teman-teman semua RRI Pro 2 Padang, jangan lupa untuk dengerin lagu Rara Aku Harus Apa di seluruh platform media music teman-teman, di Spotify, Apple Music ataupun YouTube Music Rara Siti Rahmawati. Dan teman-teman boleh mention Rara atau cover-cover lagu Rara juga. Terima kasih.
0: Sama-sama. Instagramnya di spill dong.
1: Instagram juga sama, Rara Siti Rahmawati.
0: Rara Siti Rahmawati.
1: Pokoknya teman-teman gampang deh cariinnya gitu.
0: Oke, okay. Kak Rara thank you banget udah mau.
1: Terima kasih juga loh RRI Pro 2 Padang, sukses selalu pokoknya.
0: Iya, terima kasih atas waktunya udah.
1: Saya juga berkah Ici.
0: Iya. Semoga Kak Rara kedepannya bisa, kita tunggu single keempat, kelima, keenam dan konsernya kalau bisa ya.
1: Amin.
0: Semoga Kak Rara bisa terus berkarya dan menghasilkan karya-karya yang emang dicintai sama pendengar-pendengarnya dan fansnya Kak Rara pastinya ada ininya nggak Kak?
1: Fanbase-nya.
0: Iya, fanbase-nya.
1: Ada.
0: Namanya apa sih?
1: Namanya Rubira.
0: Rubira. Kenapa Ruby? Rubinya Rara gitu. Oh, Rubinya Rara, baik. Oke, okay. Ini untuk Rubinya Rara dan Rubira dimanapun kamu yang lagi dengerin ini ya. Kararanya lagi di sini. Pokoknya kita doain terus, aku juga doain semoga Karara nextnya bisa semakin melejit karirnya.
1: Amin, amin.
0: Terus juga bisa semakin dicintai sama fansnya.
1: Amin.
0: Oke. Okay. Nah, Tomon Produ sampai di sini dulu ya. Ini sih Sore Ceria Berjaringan Korwil 15 Bedang Prabu kita. Aku mau pamit dulu, Karara juga mau pamit. Kita ketemu lagi di next cerita berikutnya.
1: Sampai jumpa ya.
0: Sampai jumpa.
1: Kita ketemu lagi.
0: Amin. Dadah.
3: Anak mam, kalau yang komplek
4: normalnya. Teman terbaik.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Sadarkah kamu, hal sederhana di sekitar kita ternyata bisa menyimpan fakta yang luar biasa. Seperti madu. Makanan manis alami ini ternyata menyimpan fakta menarik. Madu adalah satu-satunya makanan di dunia yang tidak mudah basi. Bahkan, madu bisa bertahan hingga ribuan tahun jika disimpan dengan baik. Fakta ini bahkan sudah dibuktikan oleh para arkeolog yang menemukan madu di dalam makam pada peninggalan di Mesir kuno. Dan madu tersebut masih layak dikonsumsi. Kenapa bisa begitu? Karena madu punya kadar air yang sangat rendah dan sifat asam alami yang bikin bakteri sulit untuk berkembang. Jadi, selain manis dan enak, madu juga termasuk salah satu makanan paling awet di dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu masih barengan aku dan Anak Mutiarawati ya guys. Tadi kita udah mengikuti sore ceria berjaringan Korwil 15 Padang Prabu, dan kamu sekarang kembali lagi bersama dengan aku dan Anak Mutiarawati di sore ceria Pro 2 Batam. Aku masih punya waktu sampai sebelum maghrib. Dan hujannya Batam Center sih udah reda. Apakah daerah kalian juga udah reda? Cuman mendungnya masih rata banget ya, teman Pro 2 ya. Buat yang baru mau otw pulang, hati-hati, jalanan sudah mulai licin, sudah mulai banyak genangan air ya. Bukannya apa, genangan air ini takutnya lubangnya tuh kecil tapi dalam tuh biasanya berasa juga lo ke shock breaker ya, teman Pro 2. Jadi hati-hati di jalan, buat semuanya drive safely, okay? And speaking about sore ceria barengan aku Denok Mutiarawati, aku masih punya beberapa info entertainment update, termasuk seputar film, seputar musik, dan juga seputar yang viral-viral. Jadi kayaknya ya teman Pro 2, sebelum kita lanjut kita lanjut dengan info di sore ceria nih, aku mau putar dulu. Kayaknya enak nih kalau kita dengerin single dari Elton John featuring Dua Lipa ya teman Pro 2, dengan Cold Heart di Payne AU Remix. Ini enak banget, dia gak bikin ngantuk, tapi kayak pas gitu ya untuk cuaca kayak begini. Enjoy this one guys.

Teknologi yang kita gunakan hari ini seringkali punya cerita menarik di baliknya. Tahukah kamu kalau kamera di ponsel yang kita pakai sekarang sebenarnya berawal dari teknologi yang digunakan untuk luar angkasa? Kamera digital pertama dikembangkan untuk membantu para ilmuwan menangkap gambar dari misi luar angkasa milik NASA. Tujuannya sederhana, agar gambar bisa dikirim lebih cepat dibandingkan film biasa. Seiring waktu, teknologi ini terus berkembang, hingga akhirnya hadir dalam bentuk yang lebih kecil, lebih canggih, dan bisa kita genggam setiap hari lewat smartphone. Kini, teknologi yang dulunya hanya digunakan untuk misi ilmiah, telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Ini adalah sebuah bukti bahwa inovasi akan selalu berkembang dan membawa manfaat yang lebih luas.

With What You Want From Me. Kalian masih mendengarkan Sore Ceria barengan aku Dena Putiarawati. Hujan lagi ya Batam Center. Tapi ini kayaknya rata ya Wak ya. Kayak rata aja gitu loh mendungnya dan awet aja gitu kayaknya. Walaupun reda bentar lagi pasti bakalan hujan lagi ya. Ya daripada kita menunggu yang tidak pasti ya, kita mendingan bahas dulu nih yang udah pasti akan tayang di layar bioskop kesayangan kamu Taman Pro 2. Ada yang baru aja ngerilis first look ya. Dan ini filmnya emang udah lama ditunggu-tunggu. Judulnya adalah Memburu Pemangsa. Serem ya Wak ya. Tapi ini bukan film horor. Film ini tuh disutradarai sama Umay Shahab yang bakal jadi proyek yang cukup berbeda dari karya-karyanya dia sebelumnya. Karena ini horor ternyata Wak. Mohon maaf ya, karena aku kayak terfokus ke cerita yang crime-nya aja. Ternyata ada horornya. Jadi tiga genre guys. Ada horor, ada crime, ada action. Ya Umay Shahab sih ya, gak mungkin dia gak horor ya Wak ya. Nah premis ceritanya yang bikin penasaran, relate nih sama bidang kerja kantor saya soalnya ya Wak ya. Jadi film ini tuh mengikuti kisah 4 jurnalis yang ceritanya lagi menyelidiki sebuah kasus pembunuhan yang disebut sebagai kasus terbesar abad ini. Nah awalnya tuh mereka cuma melakukan investigasi kayak biasa gitu ya Wak ya. Tapi kayaknya semakin dalam mereka investigasi, semakin banyak kejadian aneh gitu yang mengerikan gitu, yang di luar nalar logika juga. Nah penyelidikan ini kemudian membawa mereka pada sosok misterius yang dikenal sebagai tanda kutip pemangsa. Ini siapa? Dia adalah si pembunuh itu yang diduga bukan cuma beraksi sendirian, tapi juga punya hubungan sama kekuatan gelap cenah yang bahkan disebut bekerja sama dengan iblis. Ih, serem kan ya Taman Pro 2. Jadi kalian bayangin aja, ini tuh bukan cuma film tentang mengejar pelaku kriminal, tapi juga ada unsur teror supernatural yang bikin batas antara dunia nyata dan dunia mistis jadi semakin kabur gitu ya Wak ya. Dan film ini juga jadi tantangan baru tentunya buat Umay Shahab sebagai sutradara, karena ini untuk pertama kalinya dia explore genre tuh horror, crime, sama action dijadiin satu gitu ya. Dan menariknya lagi film ini juga menjadi debut yang cukup berbeda ya bagi Laura Basuki dan Prilly Latuconsina yang bakalan tampil dengan porsi action yang lebih intens dibanding biasanya. Seru sih, aku karena lihat posternya ada Laura Basuki sih, jadi kayak wah ini mesti nonton. Karena dia bakalan tayang nanti di bioskop tuh tanggal 24 September 2026. Kalau memang kamu tuh suka thriller crime gitu, walaupun ini emang ada horor-horornya sih Wak ya, bisa sih. Aku bukan yang pecinta film horor banget, tapi karena ada crime and action, I think okay lah untuk kali ini. Aku okay lah, bisa lah, boleh lah aku nonton ini ya. Nanti September kita nonton sama-sama ya Taman Pro 2. Judulnya adalah Memburu Pemangsa. Serem gak tuh?

0: Lagi cari tempat staycation seru di Batam? Saatnya cobain pengalaman baru di Fox Hotel Nagoya Batam. Nikmati opening rate promotion mulai dari Rp599.000 saja. Caranya mudah banget, cukup download aplikasi ASR, Escort Star Rewards, di Play Store ataupun App Store, lalu daftar sebagai member. Sebagai member, kamu bisa menikmati berbagai keuntungan menarik, seperti jaminan harga terbaik, gratis upgrade kamar ke tipe berikutnya, serta late check out hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, tentunya sesuai ketersediaan. Gak cuma itu, kamu juga mendapatkan diskon 30% untuk makanan dan minuman khusus dine-in di Tenggara Restoran. Promo ini berlaku untuk periode booking hingga 31 Agustus 2026 dan periode menginap hingga 20 Desember 2026. Jadi tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang jadi member ASR dan menikmati penawaran spesial ini hanya di Fox Hotel Nagoya Batam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungin Fox Hotel Nagoya Batam di 0811-1069-5599. Fox Hotel Nagoya Batam, may the Fox be with you.
1: Saatnya wujudkan mimpimu. Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 kini dibuka di Institut Kesehatan Mitra Bunda. Dengan program studi terakreditasi baik sekali, dosen berpengalaman, dan fasilitas modern, kami siap membawamu menuju masa depan yang gemilang. Institut Kesehatan Mitra Bunda memiliki program studi Fakultas Kedokteran, D4 Elektromedis, satu-satunya di Kepri, S1 Farmasi, Pendidikan Apoteker, meluluskan apoteker kompeten 100%, D3 Keperawatan dan Kebidanan, S1 Keperawatan dan Pendidikan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan, S1 Gizi. Kampus 1 IKMB berada di Jalan Seraya nomor 1 dan Kampus 2 di Jalan Pasir Putih Batam Center. IKMB memiliki lahan praktek sendiri, antara lain Rumah Sakit Harapan Bunda, Rumah Sakit Bunda Asih, serta Rumah Sakit Agung yang berada di Jakarta. Dan memiliki lembaga pelatihan kesehatan di mana nanti bisa diikuti oleh mahasiswa maupun tim kesehatan lain. Pendaftaran telah dibuka sampai dengan 15 Agustus 2026. Daftar sekarang dan nikmati beasiswa untuk kamu yang berprestasi. Untuk persyaratan beasiswa dan pendaftaran, kunjungi website pmb.ikmb.ac.id atau hubungi admin pendaftaran IKMB di 0813-6941-4014 atau 0821-7228-7280 untuk info lebih lanjut.
2: Hits Rewind. You are listening Hits Rewind. Lagu lama tetap juara.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Kamu harus pulang. Kamu, tapi bukan aku. Aku masih nanti pulangnya ya. Walaupun ini bentar lagi kita udah mau masuk azan salat maghrib ya. Jadi kayaknya nih aku last update info dulu deh sebelum kita istirahat lagi ya, say. Ini ada cerita tentang film yang bercerita tentang copet mencopet nih, wah. Imaginary kayaknya mau bikin film lagi nih, dan Christo Emmanuel ada di dalamnya. Jadi udah fix ya, tidak hanya tadi Umay Shahab aja yang rilis first look. Imaginary House Production juga resmi merilis first look untuk film terbarunya mereka yang judulnya Operasi Pesta Copet. Serem, tapi ini komedi coy. Kayaknya aku ini aja deh nontonnya. Nah, yang bikin menarik film ini tuh jadi debut penyutradaraan dari musisi sekaligus sutradara Eddie Kemot yang mengambil latar di festival musik besar Indonesia, yaitu Pesta Pora. Jadi ceritanya filmnya ini pas lagi Pesta Pora. Wah, unik ya wah ya. Nah, kalau ngomongin plot, film ini tuh bakalan mengikuti kisah sekelompok copet profesional yang menjadikan Pesta Pora sebagai arena operasi mereka. Jadi di tengah ribuan penonton yang lagi sibuk singelong ya wak, joget, nikmatin konser, bikin status, bikin story ya, komplotan ini justru bergerak diam-diam mencari target. Ya kalian bayangin aja kan, suasana festival ini kan rame, sesak, dempet-dempetan, euforianya juga gitu ya. Kayaknya udah sampai gak sempet suzon gitu ya sama orang sebelah-sebelah kita. Kayak semua kalau kesenggol, oh ya mungkin orang lagi joget gitu ya. Dari ini nih premis cerita yang akan diangkat gitu. Nah, kalau dari first look yang dirilis ya teman Pro 2, kita bisa lihat para pemain tampil jauh lebih berbeda dari image mereka biasanya. Ada Iqbal Ramadan yang tampil lebih urakan, ada Christo Emmanuel, ada Zulfa Maharani, dan juga Kawai Labiba yang juga udah pas banget deh. Emang kayaknya emang pas banget looknya, emang dibikin secopet mungkin gitu ya wak ya. Jadi ini bukan sekedar film komedi biasa, tapi kayak ada unsur kriminal, action, dan dinamika kelompok. Begitu guys, seru sih karena ada Iqbal, ada Christo ya. Jadi kayaknya sih aku akan memasukkan ini ke dalam wishlist ya. Cuman ini belum tahu kapan rilisnya, belum dikasih tahu sama Imaginary. Kayak mereka masih cek ombak kali ya wak ya. Ya kalau semua kita mau sama-sama melihat bagaimana perkembangan update infonya, mungkin ya nanti kita sama-sama update dari Instagram masing-masing cast listnya. Ada Iqbal Ramadan, Christo Emmanuel, Zulfa Maharani, dan Kawai Labiba. Atau nanti kita bisa cek juga di Instagramnya Imaginary House Production ya. Oke deh teman Pro 2, karena bentar lagi juga udah mau azan maghrib. Maghrib untuk kota Batam dan sekitarnya akan jatuh di menit ke-15 lepas dari jam 6 sore. Jadi ini memang benar-benar waktunya aku juga sekalian untuk pamit undur diri ya. Terima kasih buat kamu yang sudah nemenin aku dari tadi jam 3 sampai sekarang sudah mau maghrib. Yang masih di jalan ya, hati-hati ya wak ya, gak usah ngebut-ngebut. Cuaca kayak begini tuh rawan kepleset, rawan aquaplaning, rawan kecelakaan. Intinya hati-hati, semoga kita semua selamat sampai dengan tujuan. Yang muatan-muatannya berat juga mohon maaf nih, dicek dulu remnya sebelum melaju ya. Daripada yang lain udah hati-hati, ternyata sialnya di yang lalai-lalai seperti ini gitu. Jadi kita sama-sama menjaga ya, sama-sama jaga keselamatan kita di jalan raya. Dan I think this is it. Segini aja deh dari aku. Ketemu lagi barengan aku minggu depan, karena besok aku sudah cuti. Aku mau liburan dulu ya. Minggu depan ketemu lagi barengan aku, dan aku Tirati signing out. And

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama, disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratul mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit. Dan yang terakhir, tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir, mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang rusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan diguling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar. Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur. Karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar. Karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib. Karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya. Karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh. Dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang murkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Music Lecet. Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Barengan sama gue tentunya masih nemenin lo di malam hari ini. Ada Edi Tama ya, bakal nemenin lo di MLC 1 jam ke depan. Dan di malam hari ini seperti biasanya kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi yang tentunya keren-keren banget nih. Karena kemarin udah 2 hari ya, di minggu ini dibuka dengan yang keren-keren, dengan solois-solois luar biasa Indonesia. Malam hari ini kita kedatangan sebuah band, sebuah grup yang tentunya menemani Edit malam hari ini, dan tentunya bakal kita ulik soal single terbarunya dan tentunya soal mereka juga nih ya di malam hari ini tentunya. Karena kita malam hari ini bakal ngobrol barengan sama The Midlife Theory. Yes, buat lo semua teman bro 2 yang ingin bertanya-tanya di malam hari ini, boleh banget. Lo bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 1.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edit tentunya di malam hari ini. Dan sekarang Edit udah gak sendirian karena kita udah tersambung di Zoom dengan The Midlife Theory. Halo, selamat malam abang.
1: Malam abang juga.
0: Gokil, ini rame-rame banget di studio kayaknya nih ya.
1: Mayan lah.
0: Mayan ya. Emang lagi agenda ngumpul apa gimana nih?
2: Pas banget kebetulan.
1: Iya, pas lagi ngumpul besok latihan. Lagi mau latihan karena besok mau main.
0: Widih, gokil. Sekalian berarti ya.
1: Betul.
0: Kita ngobrol-ngobrol malam hari ini. Yes. Kita ada barengan sama The Midlife Theory. Ini ada abang-abang siapa aja nih? Mungkin boleh kenalan dulu kali ya.
1: Oke, malam semuanya. Gua Feby, vokalis. Ini ada
0: mana nih?
1: Fitra.
3: Main bass.
0: Oh, Sando. Aduh, agak ribet ya.
2: Hal di drum.
0: Oke.
1: Andi.
0: Wah, udah sibuk banget nih kayaknya nih abang nih.
1: Ya, dia yang paling ganteng lah pokoknya.
0: Ayy, sedap.
1: Dia yang main kulintang.
0: Waduh.
2: Ya, ada meja, main gitar.
0: Oke, gokil.
1: Sebenernya ada lagi satu bijar, cuma lagi di jalan dia.
0: Oh, lagi di jalan. Oh ya sih, bener sih. Ya, kehidupan Jakarta dan sekitarnya tidak lepas dari macet ya. Bener-bener. Gimana nih kabarnya, abang-abang malam hari ini? Sehat semua?
1: Kenapa?
0: Malam hari ini sehat semua nih?
1: Alhamdulillah.
0: Ini berarti lagi latihan untuk tampil besok ya?
1: Ya, besok main di Jakalcer di Pasar Seni.
0: Ancol. Seru-seru main di Ancol ya besok. Besok banget nih berarti ya?
1: Besok banget, jam 7:30 sampai jam 8.
0: Berarti bisa datang nih ya teman Pro 2 nih ya kalau mau main-main nih ya.
1: Nah, boleh lah. Nalang kita.
0: Boleh, benar sekali. Dan gue mau nanya sih sebenarnya The Midlife Theory itu sebenarnya apa nih? Kayak setengah abad hidup kah atau apa nih sebenarnya?
2: Lama banget.
1: Lo apa gua Pit?
3: Lu dong.
1: Oh ya oke. Okay. Midlife sesuai namanya, kita om-om semuanya. Kalau tim sepak bola tuh bukan U40 tapi A40.
0: A40 di atas ya. Di atas 40 ya.
1: Di atas 40 semuanya.
0: Oke.
1: Ada satu sih yang 30 si Bijar tuh.
0: Oke. Tapi ya mendekati ya.
1: Mainnya sama orang tua juga. Jadi yang kepala udah tua.
0: Jokesnya udah bapak-bapak banget lah ya. Benar-benar. Berarti sebenarnya The Midlife Theory itu kebentuk udah lama atau sebenarnya baru-baru ini nih?
1: Kebentuknya baru bulan Januari.
0: Oh, bulan Januari ini berarti 2026 ini.
1: 2026 ya.
0: Ini maksudnya perkumpulan apa nih akhirnya bikin band nih? Maksudnya teman-teman kantor kah atau tetangga kah?
1: Perkumpulan aki-aki. Ya, jadi kita tadinya ketemunya di komunitas ngeband dadakan.
0: Oke.
1: Okay. Tadinya nggak kenal. Mm-hmm. Gara-gara ngeband dadakan itu kita jadi saling kenal. Kayak gue sama Andi kenal sih dari kecil. Nah, Fitra sama Bizar, sama Bizar ya, kenal dari kecil juga.
0: Oh. Nah,
1: di situ ketemunya, terus main-main bareng. Ramean sih, komunitasnya ramean.
0: Oke. Okay.
1: Tapi terus ya kita ngobrolan, gue ada lagu nih, cocok nih, yaudah kita ngeband deh. Itulah kisah singkatnya gitu.
0: Kisah singkatnya seperti itu ya. Benar-benar. Tapi komunitas ngeband dadakan. Itu maksudnya itu gimana tuh? Maksudnya setiap kumpul kayak jamming aja kayak atau gimana tuh?
1: Kayak orang main padel lah sekarang, apa sih ri apa sih itu namanya? Kenal sewa lapangan.
0: Oh iya, tahu.
1: Ya kayak gitulah.
0: Oh, oke. Riklub. Oke, berarti emang sebenarnya ikutan komunitas semua yang sama. Sering jamming bareng, akhirnya nemu kecocokan nih.
1: Iya.
0: Nemu kecocokan. Emang cocok atau dicocok-cocokan nih?
1: Ya, cocokologi aja lah kita.
0: Cocokologi aja ya.
1: Cocok tanah lu.
0: Bener. Dan berarti udah rilis berapa single nih sebelumnya nih?
1: Udah tiga
0: ya. Dan jadi yang ini yang
1: keempat malah.
0: Oh iya, yang utuh walau tak lengkap itu yang keempat.
1: Utuh ini single kedua ya.
2: Kedua.
0: Single kedua. Oke, berarti udah ada tiga apa aja tuh berarti? It's Over. It's Over tuh yang pertama.
1: It's Over. Ya, It's Over pertama, Utuh walau tak lengkap kedua, Indips ketiga, yang keempat ya sudah.
0: Ya sudah yang keempat. Menarik. Nanti kita bakal bahas pokoknya tentang lagu-lagunya gitu ya. Tadi kita udah kenalan sedikit ya bareng sama The Midlife Theory yang ya sesuai namanya ya. Dibentuk sesuai namanya. Dari komunitas. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama The Midlife Theory. Dan buat teman Pro 2 yang mau bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal balik lagi, jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.
4: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Editama dan juga kita tentunya masih ditemenin sama The Midlife Theory. Alright, kita ngomongin soal single-singlenya nih ya. Kan tadi udah ada 3 yang rilis dan akan rilis satu lagi, berarti yang keempat ya?
1: Iya, betul.
0: Ada It's Over, terus ada Utuh Walau Tak Lengkap, Indips juga ya?
1: Iya.
0: Kita mulai dari It's Over. Kenapa It's Over menjadi single pertama gitu kan? Tapi judulnya It's Over, tapi jadi single pertama nih. Kenapa tuh?
1: Kenapa, Be?
2: Karena baru mulai.
0: Baru mulai.
1: Jadi waktu kita kocok arisannya keluarnya It's Over.
0: Aduh.
1: Jadi kan lagunya keluarnya tuh bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Indonesia.
0: Oke. Okay.
1: Jadi tadinya emang kita sempat galau nih, Sofer apa Utuh nih yang
0: rilis duluan.
1: Tapi terus begitu coba didengar secara berurutan, ternyata lebih enak gitu kalau It's Over dulu, baru Utuh, baru Indif, baru Ya Sudah dan seterusnya gitu.
0: Oh,
1: jadi kalau ngebayanginnya lagi nyetir di mobil gitu ya, kita dengerin secara komplit playlistnya secara berurutan, enak lah kayak gitu. Kalau secara tema sih kurang lebih kita kan emang ngangkat temanya tema sehari-hari yang yang nggak ngawang-ngawang lah jadinya, variasi. Jadi nggak ada yang spesial karena A karena B, tapi lebih karena kita ngerasanya secara urutan lagunya itu kalau dimainin berurut lebih enak kayak gitu.
0: Oke. Berarti dari lagunya ya. Benar-benar. Tapi berarti It's Over ini bercerita tentang apa berarti? Karena tadi kan diambil dari ya keseharian gitu kan?
1: Ya, It's Over itu ceritanya tentang orang yang lagi perang sama pikirannya. Jadi, kayak orang yang lagi punya masalah di kantor atau punya masalah di hubungan yang gue udah tahu nih harusnya udahan nih, ini udah toksik,
0: Enak.
1: Tapi giliran, gue mau ambil keputusan terus. Dalam hatinya, coba lagi deh, coba kali.
0: Betul. Oke, berarti itu seperti ketika kita menjadi anak korporat, mau resign tapi nggak resign ya?
1: Nah, itu dia, benar. Kali-kali ntar bonus keluar nih.
0: Iya benar. Nanti deh, abis THR, THR deh. Gitu
1: THR,
0: kan.
1: THR sampai 5 tahun pun kagak mundur-mundur.
0: Oke, berarti It's Over tentang ya kurang lebih tentang itu ya. Tentang ya berada di hubungan yang sebenarnya udah tahu nih harus sudahan tapi masih dilanjut terus gitu kan. Yeah. Terus kalau yang Utuh Walau Tak Lengkap nih.
1: Utuh Walau Tak Lengkap itu judulnya juga kan aneh ya, Utuh
0: bener.
1: Lengkap gimana sih gitu kan. Jadi Utuh Walau Tak Lengkap itu buat orang-orang yang pernah ngerasain kehilangan.
0: Oke.
1: Dan kayaknya cukup banyak deh orang yang pernah ngerasain kehilangan. Kehilangan itu bisa kehilangan seseorang for good ya, bisa orang tua, bisa anak, bisa juga pasangan. Atau juga buat teman-teman yang orang tuanya berpisah, jadi harus tinggal di antara dua rumah.
0: Oke.
1: Menyesuaikan kalau di rumah satu begini, rumah satu gini gitu loh. Makanya orang-orang sering ngerasanya, hidup gue udah gak lengkap nih. Tapi sebenarnya di lingkungannya sendiri itu, ya kan masih ada keluarga yang lain.
0: Yes.
1: Yang masih sayang, yang masih peduli. Nah itu utuhnya tuh di situ sebenarnya. Jadi utuh, tapi ya nggak lengkap aja gitu. Tapi bukan berarti life nggak bisa goes on. Jadi kita lebih fokusnya, jangan fokus ke nggak lengkapnya, fokusnya ke utuhnya aja. Jadi, karena walaupun ada hal yang bikin kita nggak lengkap, tapi tetap kita masih berada dalam satu keutuhan kok gitu loh.
0: Berarti kayak ya mungkin kita sebagai manusia melihat sisi positifnya gitu ya, walaupun mungkin ya kalau tadi kan contohnya misal orang tua yang berpisah gitu kan, ya mereka emang udah nggak lengkap, udah nggak saling bersama, tapi kan kita tetap punya ayah dan juga ibu gitu kan. Wow,
1: kayak di liriknya tuh kalau yang buat yang berpisah itu kayak ini, hidup tumbuh di antara yang berbeda, tanpa harus memilih siapa-siapa. Yang dekat tak selalu di samping, yang jauh tak pernah benar-benar hilang. Itu kayak gitu. Tapi kalau untuk yang kayak ditinggal orang tua, for good meninggal gitu ya, kayak meja makan tak selalu penuh, tapi tawa masih terdengar di beberapa waktu.
0: Ya, aduh. Agak-agak ngena ya di hati ya. Benar. Berarti sebenarnya kalau di utuh walau tak lengkap ini POV-nya sebenarnya agak-agak general berarti ya.
1: Betul.
0: Maksudnya nggak spesifik ke misal kita lagi menjalani hubungan dengan seseorang atau mungkin kita sebagai anak juga bisa menginterpretasikannya gitu kan?
1: Iya, wow. Karena kan bentuk kehilangan kan macam-macam ya.
0: Benar, kehilangan macam-macam. Tapi gimana caranya kita buat menghadapi kehilangan itu? Mungkin dari abang-abang ini punya wejangan?
1: Kuncinya satu sih, ikhlas kali ya.
0: Oh iya, benar sih. Benar sih.
1: Benar sih. Karena itu yang paling susah soalnya.
0: Yes.
1: Walaupun kita bilang iya gue ngomong nih, udah gue ikhlas, gue terima gini, tetap aja mewek juga sih.
0: Iya, benar sih. Pasti tetap ada gitu rasanya di hati gitu kan. Tapi sebagaimana kita manusia harus bisa mencoba perlahan ikhlas gitu berarti ya. Benar. Tapi kalau di lagu ini berarti siapa yang nulis nih?
1: Maybe gue.
0: Ini dari pengalaman pribadi kah, Bang?
1: Oh, dari biasa mantau TikTok.
0: Aduh. Gak. Anaknya sosmed banget tuh.
1: Bapak-bapak TikTok,
0: benar. Tapi kalau nulis emang maksudnya idenya itu dapat dari mana? Maksudnya dari kehidupan sekitar aja atau ada kayak sosok yang dibayangkan atau gimana tuh?
1: Oh, enggak sih. Jadi ya gitu ya, gue kalau nyari ide kan apa ya kira-kira gitu, sama refleksi ke diri juga. Ya kayak gue dan teman-teman di sini juga pasti pernah ngerasain kehilangan gitu kan. Ya gue ada refleksi dari guanya sendiri, kayak ditinggal bokap nyokap ya, kayak gitulah.
0: Oke. Berarti ya tetap ya dari diri sendiri, dari lingkungan juga diserap gitu ya Bang ya.
1: Dan ngeliatin ada teman-teman yang misalnya baru mengalami kehilangan.
0: Oke.
1: Ada nggak ketemu teman-teman yang baru ngalamin perpisahan, ngobrol, terus di-recall lagi. Oh ya, kelihatannya gini yang dirasa gitu.
0: Oke. Tapi kalau di lagu Utuh Walau Tak Lengkap sebenarnya pesan yang pingin disampaikan The Midlife Theory ke pendengarnya itu apa? Biar dapetin apa gitu ketika udah mendengarkan lagu ini?
1: Ya, pesannya setiap orang pasti pernah atau akan merasakan kehilangan. Dan kehilangan itu pasti akan bikin hidup kita jadi terasa nggak lengkap.
0: Yes.
1: Tapi ya jangan lupa, yang hilang nih mungkin satu, dua. Tapi kan di belakang kita masih banyak nih orang-orang yang masih nemenin kita, sama-sama masih care dan lain-lain. Ya kita boleh ngerasa kehilangan, boleh ngerasa sedih, tapi ya nggak usah terlalu berlarut juga. Kita embrace aja apa yang kita punya sekarang.
0: Itu kira-kira. Sedap.
1: Kelihatan ya midlife-nya ya.
0: Kelihatan seniornya gitu kan. Oke deh, jujur gue makin penasaran, mungkin teman Pro 2 juga pengen dengerin ya Utuh Walau Tak Lengkap, ini dari The Midlife Theory, kira-kira gimana nih lagunya. Nanti kita bakal bahas lagi, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama The Midlife Theory. Tapi kita dengerin dulu, ini dia Utuh Walau Tak Lengkap dari The Midlife Theory. Music Life Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama The Midlife Theory. Alright, tadi kita udah dengerin utuh walau tak lengkap gitu kan. Dan menurut gue gak tau kenapa ngerasa mendengar ada unsur Petra Sihombing di lagunya. Gue gak tau kenapa sih. Petra Sihombing, jujur. Mungkin karena, gak tau ya, kayak mungkin lirik-liriknya diambil dari kehidupan yang dekat juga atau gimana. Tapi kalau The Midlife Theory sendiri mendeskripsiin soal musik The Midlife Theory itu sebenarnya genrenya apa sih?
1: Genrenya musik enak.
0: Andy Coop ya, enak di kuping ya.
1: Iya yeah, benar. Jadi si listening indie pop gitu. Mm-hmm. Dan kebetulan kita ini om-om yang masih main sama anak Gen Z.
0: Oh iya. Oh
1: ya, iya. Jadi dengerin musiknya mereka juga gitu loh.
0: Oh wow. Dengerin apa aja berarti bang?
1: Ya apa aja. India, Fish, Biru Baru.
0: Biru Baru. Wow.
1: Sal ya banyak lah. Yang baru-baru ya kita dengerin. Ikutin
0: masih. Oh ngikutin. Berarti emang ketika bikin musik itu ngikutin era yang sekarang atau sebenarnya kalian punya apa kayak egonya sendiri gitu?
1: Enggak lah, ego udah enggak laku kali ya.
0: Jadi emang ya ngikutin era yang ada sekarang berarti ya.
1: Jadi tema ini kita coba, oh enaknya ke sini nih, larinya ke sini, aransemennya enak dibikin gini. Mm-hmm. Terus coba deh dibikin kayak misalnya kayak apalah gitu. Mm-hmm. Kalau cocok ya udah, kalau enggak cocok ya kita buang. Makanya kalau didengerin ya emang secara benang merahnya sih ada gitu. Mm-hmm. Tapi secara aransemen ya beda-beda.
0: Berarti di tiap lagu juga tentunya aransemennya beda. Cuman garis merahnya, benang merahnya tetap sama gitu ya bang ya?
1: Iya betul.
0: Wow, oke. Tadi kan kita udah ngebahas soal single yang pertama It's Over, kemudian Utuh Walau Tak Lengkap. Yang ketiga adalah Indips.
1: Indips.
0: Indips. Kalau Indips itu tentang apa itu?
1: Indip seorang galau.
0: Galaunya galau. Jadi, kenapa tuh bang?
1: Galaunya dia senang sama orang cuma gak punya nyali buat ngomong.
0: Oh oke.
1: Giliran ntar deh kayaknya momennya belum pas nih. Ntar lu deh. Ntar kalau lagi gua ngomong gini ntar dia pergi gitu. Terus begitu akhirnya oke nih momennya sekarang gua udah berani. Orangnya udah pergi.
0: Oke. Jadi ada keraguan gitu ya buat menyatakan cinta. Apa tuh? Kisah siapa tuh katanya tuh?
2: Kisahnya si Eja katanya.
0: Main lempar-lempar aja deh kayaknya deh. Benar. Dan terus yang akan rilis berarti ya? Ya sudah ini.
1: Ya.
0: Itu boleh di spill enggak?
1: Boleh banget. Ya sudah rilis Lusa hari Jumat ya, tanggal 26. Mm-hmm. Jumat pagi udah ada di SPDSP. Liriknya bahasa Indonesia lagi. Ceritanya tentang kita ngomongin ini apa? Kalau ngomongin masalah, cobaan gitu kan akan datang terus nih.
0: Betul.
1: Terus akan ada orang kadang kita tuh aduh, apalagi sih nih gitu. Nah, gitu. Nah, bener. Jadi di situ lagunya lebih ke ngajak ya udah kalau masalah kan akan datang terus. Tapi yang penting dan kedepannya kita nggak tahu nih datang lebih susah datang lebih baik. Kalau emang lagi fed up ya kita duduk aja dulu santai. Nikmatin. Habis itu baru kita jalan lagi. Terus di situ juga ada ngingetin nggak usah ambisius. Ngejar yang belum pasti, pasti punya kita. Terus ngingetin juga semua yang datang punya alasan untuk pergi. Tapi inti dari semuanya, kalau dapat masalah apapun itu ya udah kita jalanin aja.
0: Oh sedap, gitu, sedap. Ini kata abang-abangan gua nih.
2: Yoi. Kata lagi kan?
0: Bener. Bener, berarti baru rilis lusa gitu nanti ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, jadi ditunggu aja ya. Benar. Oke, mungkin sebelum kita sudahi malam hari ini, mungkin dari abang-abang The Midlife Theory ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, atau mungkin fansnya The Midlife Theory ada namanya? Fanbase-nya? Lucu nih.
1: Ntar kita cari dulu lah.
0: Cari dulu. Ya. Yang bagus apa?
2: Meat lover.
0: Hai, meat lover boleh, meat boleh, meat boleh.
1: Daging spot dong.
0: Beda.
1: Kalau dari gua ini aja. Dari gua dukung kita dengerin terus, terus ntar pas pulang siaran nih, atau siapapun yang lagi di jalan, coba deh dengerin di DSP, Spotify, Apple Music, atau apa, coba diurut. Dengerin dari It's Over, Utuh, Indips. Pasti cocok deh,
0: enak. Ah, itu dia. Tapi kalau dengerin lagu-lagu The Midlife Theory, enaknya kapan nih? Momen yang paling cocok?
1: Kapan aja enak. Benar. Bukan okay. Jualan, kalau ini bukan jualan.
0: Oh iya, benar. Berarti nah, pagi jualan, enak, siang enak, malam enak gitu ya. Pokoknya kapan aja.
1: Paling gak enak kalau lagi tidur.
0: Ah iya sih. Gak denger dong itu namanya dong. Fokus tidur dong itu namanya dong. Oke. Kalau next projectnya kira-kira selain single ya sudah, akan ada album atau EP kah?
1: Nanti masih akan ada single lagi 2. Habis itu kita masih belum sepakat nih untuk albumnya. Kita nggak akan ngeluarin EP,
0: okay.
1: Tapi langsung album.
0: Wow.
1: Cuma belum tahu nanti albumnya 8 atau 10 lagu.
0: Okay. Nah, menarik.
1: Tapi rencananya sih di tahun ini akan keluar.
0: Oh, di tahun ini juga? Wow.
1: Targetnya begitu, target.
0: Produktif sekali ya baba-baba ini ya.
1: Mumpung. Namanya Om Om kan tetap
0: udah aja gitu. Iya benar, tiba-tiba hilang aja gitu kan. Mumpung masih sering ngumpul, ayo gas deh bikin gitu kan. Benar. Berarti sekarang bang lagunya udah banyak dong berarti bang.
1: Ya lumayan lah.
0: Berapa
1: bisa
0: tuh?
1: Buat 7 album.
0: Enggak. Waduh. 7 album, kalau satu album 10, 70 tuh ya.
2: Ada gini kan?
0: Aduh. Berarti nanti ditunggu aja ya, next singlenya, next albumnya. Bisa ditunggu. Mungkin kalau mau kepo-kepo, bisa kemana nih teman Pro 2? Sosial medianya?
1: Sosmednya IG. The Midlife Theory.
0: Okay.
1: TikTok juga ada.
0: TikTok juga sama ya?
1: The Midlife Theory.
0: Jadi di follow biar nggak ketinggalan, dan tentunya bisa didengerin semua singlenya. Ada It's Over, terus Utuh Walau Tak Lengkap, sama Indips.
1: Indips.
0: Di semua DSP bisa ya?
1: Bisa, ada semua.
0: Kalau musik video udah ada kah?
1: Belum
0: ada ya. Mungkin nanti soon akan ada ya.
1: Yep.
0: Alright, oke, sekali lagi terima kasih buat abang-abang The Midlife Theory, sukses buat besok juga.
1: Thank you.
0: Eventnya
1: Pro 2 FM.
0: Alright, gokil. Besok eventnya di mana? Di Ancol ya?
1: Di Ancol, Pasar Seni.
0: Di Ancol?
1: Adalah Jakulture 2026.
0: Jadi bisa datang tuh, main di jam setengah 8 ya? Setengah 8 sampai
1: jam? Setengah 8 sampai jam 8.
0: Boleh itu ya, buat ngisi waktu gitu kan, malam Jumat berarti ya?
1: Iya,
0: malam
1: daripada Jumat. Kena macet kan?
0: Nah, bener, mending langsung aja nonton The Midlife Theory. Mampir-mampir boleh lah ya, dengerin ya.
1: Boleh dong.
0: Alright. Oke, sekali lagi terima kasih buat The Midlife Theory. Terima kasih ya bang-bang, sukses selalu buat single-single dan album-albumnya. Ditunggu selanjutnya ya. Semoga masih semangat ya nanti ya.
1: Amin.
0: Oke, thank you ya. Alright, terima kasih The Midlife Theory. Terus, dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah mendengarkan kita malam hari ini. Dan buat kamu tentunya jangan lupa buat selalu dengerin single-singlenya The Midlife Theory di semua DSP. Dan juga tentunya bisa request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya. Kalau gitu gue Aditama pamit, dan juga The Midlife Theory juga pamit. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye. Music Life Chat.
3: Lights, camera, action.

0: Dan Weza,
1: teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.

Apakah kamu masih sering beli minuman botol plastik sekali pakai? Kelihatannya sepele ya, tapi kalau dilakukan terus-menerus, sampah plastik ini bisa menumpuk dan mencemari lingkungan. Coba yuk untuk biasakan bawa tumbler sendiri. Selain lebih praktis dan hemat, kamu juga ikut mengurangi sampah plastik. Kebiasaan kecil ini kalau dilakukan banyak orang, dampaknya bisa besar banget buat bumi kita. Jadi nggak ada lagi tuh alasan untuk terus beli minuman botol plastik sekali pakai. Yuk mulai gaya hidup yang lebih peduli lingkungan dari sekarang. Sama lima, ya,

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Saat ini, produk lokal dan UMKM semakin banyak pilihannya. Mulai dari makanan, minuman, fashion, sampai kerajinan tangan, semua punya kualitas yang keren dan unik. Di balik setiap produk yang kita beli, ada perjuangan para pelaku usaha kecil yang terus bekerja keras untuk mengembangkan usahanya. Dan dengan membeli produk lokal, kita tidak hanya mendapatkan barang berkualitas, tapi juga ikut membantu perekonomian masyarakat di sekitar kita. Karena saat UMKM berkembang, lapangan kerja pun ikut bertambah dan ekonomi daerah juga semakin kuat. Yuk, mulai biasakan mendukung produk lokal dan UMKM Indonesia. Karena karya anak bangsa pantas untuk dibanggakan.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Sadarkah kamu, hal sederhana di sekitar kita ternyata bisa menyimpan fakta yang luar biasa? Seperti madu. Makanan manis alami ini ternyata menyimpan fakta menarik. Madu adalah satu-satunya makanan di dunia yang tidak mudah basi. Bahkan, madu bisa bertahan hingga ribuan tahun jika disimpan dengan baik. Fakta ini bahkan sudah dibuktikan oleh para arkeolog yang menemukan madu di dalam makam pada peninggalan di Mesir kuno. Dan madu tersebut masih layak dikonsumsi. Kenapa bisa begitu? Karena madu punya kadar air yang sangat rendah dan sifat asam alami yang bikin bakteri sulit untuk berkembang. Jadi, selain manis dan enak, madu juga termasuk salah satu makanan paling awet di dunia.

105.5 FM, Rebatam, teman terbaik kamu. Selamat malam buat kamu yang masih terjaga di antara pikiran yang belum selesai ya. Nah, malam ini coba kita bayangin suatu hal nih, gimana kalau kita tuh hidup bisa di-reset lagi. Tapi bukan semuanya ya, cuman one day aja. Dan one day itu bisa diulang. Terus kamu ada satu momen yang mau kamu perbaiki. Kira-kira tuh kamu mau pilih hari yang mana nih? Malam ini kita bakal ngobrol tentang kalau hidup itu bisa di-reset sehari aja.

0: Teknologi yang kita gunakan hari ini seringkali punya cerita menarik di baliknya. Tahukah kamu kalau kamera di ponsel yang kita pakai sekarang sebenarnya berawal dari teknologi yang digunakan untuk luar angkasa? Kamera digital pertama dikembangkan untuk membantu para ilmuwan menangkap gambar dari misi luar angkasa milik NASA. Tujuannya sederhana, agar gambar bisa dikirim lebih cepat dibandingkan film biasa. Seiring waktu, teknologi ini terus berkembang, hingga akhirnya hadir dalam bentuk yang lebih kecil, lebih canggih, dan bisa kita genggam setiap hari lewat smartphone. Kini, teknologi yang dulunya hanya digunakan untuk misi ilmiah, telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Ini adalah sebuah bukti bahwa inovasi akan selalu berkembang dan membawa manfaat yang lebih luas.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Produ FM.
2: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.

Zaman sekarang rasanya gak keren kalau belum nongki di tempat ngopi. Bukan sekedar keren-kerenan aja. Lebih dari itu, dalam secangkir kopi terdapat vitamin B2, B5, mangan, kalium, dan antioksidan untuk melawan radikal bebas. Bahkan studi membuktikan kafein dalam kopi bisa meningkatkan metabolisme tubuh. Kopi sudah menjadi gaya hidup sendiri bagi sebagian orang, sehingga banyak kedai kopi bermunculan di seluruh pelosok negeri, bahkan dunia. Ngomongin kopi, Indonesia patut berbangga karena kopi yang diakui dunia sebagai kopi terbaik karena rasanya yang enak, sekaligus menjadi kopi termahal di dunia adalah kopi luwak. Brazil boleh menjadi negara penghasil kopi terbesar, sementara Indonesia berada di posisi ketiga. Tetapi kopi luwak, kopi yang dihasilkan bersama kotoran musang ini, asli berasal dari Indonesia. Walaupun mahal, kopi fenomenal itu banyak dicari oleh penikmat kopi. Ayo bangga dengan produk Indonesia.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produ FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Duh, kebiasaan deh nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. 105,5 FM.

Masih dijaga malam tahun pro 2 ya di topik kita malam ini. Ini kalau mungkin hari ini kalau hidup tuh bisa diriset sehari aja. Mungkin ada yang langsung kepikiran sih satu hari tertentu ya di mana hari kamu yang sesuatu yang seharusnya enggak diucapin atau justru hari di mana kamu itu diam padahal seharusnya jujur. Ada juga yang pingin kembali ke hari terakhir bareng sama seseorang mungkin ya. Atau buat sekedar bilang jangan pergi dulu atau mungkin sekedar bilang aku sayang sama kamu atau mungkin kamu pingin ngulang hari biasa yang dulu kerasa B aja gitu. Tapi sekarang justru jadi hal yang paling dirindukan. Nah, tapi kalau dipikir-pikir lagi ya bener gak sih kita tuh butuh ngulang hari itu? Atau sebenarnya kita tuh cuman ingin memperbaiki perasaan yang ketinggalan di sana, itu juga bisa ya. Karena kenyataannya tuh hidup memang gak punya tombol reset ya, kayak ya produk-produk yang ada tombol resetnya. Tapi kita tuh selalu punya kesempatan buat selalu memperbaiki langkah berikutnya. Nah, mungkin kita gak bisa ngubah masa lalu, tapi kita bisa belajar supaya gak ngulang hal yang sama. Nah, kita gak mungkin dong kejebak di hal yang sama diulang-ulang lagi. Dan kadang itu juga udah cukup ya. 105,5 FM.

0: Woi, gimana deh kemarin tes biasa soal luar negerinya? Lancar.
1: Hei, aku yakin lolos. Bahannya aku kuasai semua soalnya. Nah, lanjut ngobrol di atas yuk. Nah, permisi. Misi.
0: Lu, kemarin gak ada tes etika menggunakan fasilitas umum ya?
1: Hah? Gimana?
0: Ya, etika dasar macam penggunaan lift gini. Mendahulukan orang yang keluar lift. Tidak masuk ke dalam lift sebelum semua penumpang sebelumnya keluar. Dan menunggu di samping lift supaya tidak menghambat orang yang keluar lift. Dan sebagainya deh. Ya, masa gitu aja gak tahu sih.
1: Emang ada gitu?
0: Ya ada lah, Tong. Kamu ini masih di negeri sendiri aja udah begini. Gimana nanti di negeri orang?

pernah kepikiran gak sih? Kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut Air John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak. Produ FM. Teman terbaik kamu.

105,5 FM Batam, teman terbaik kamu. Gak kerasa tahun Pro 2 aku udah nemenin kamu ya. Ini udah di penghujung segmen aja nih. Jadi kalau malam ini kamu masih kepikiran tentang hari yang ingin diulang, gak apa-apa, itu manusiawi banget kok. Tapi jangan lupa ya, hari esok tuh masih ada. Kita tuh juga masih punya kesempatan baru yang nyata, dan gak mungkin kita selalu mengingat-ingat masa lalu. Nah, bukan untuk menghapus masa lalu sih, tapi untuk menulis cerita yang lebih baik tentunya. Nah, kita pasti mikir future life untuk kedepannya seperti apa. Nah, aku Dava pamit dari malam kamu, selamat beristirahat, dan semoga apapun yang pernah kamu sesali pelan-pelan berubah jadi pelajaran yang menguatkan.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crap rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crap rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crap rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Dengan terangkat lagu ini, maka usaha sudah Radio Republik Indonesia Batam program 2 dalam menjalankan siang sepanjang hari ini Rabu tanggal 24 Juni tahun 2026. Oleh frekuensi FM 105.5 kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman-teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Batam mengudara pada frekuensi FM 105,5 kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini Jumat 25 Juni 2026. Dari Jalan Abu Yaltama nomor 2 Batam Center, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crack rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crack rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crack rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Produe FM.
6: Teman terbaik kamu. Produe FM.
5: Produe FM. Teman terbaik kamu.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Stay tuned on Prodwave FM.
2: Teman terbaik kamu.

Ketika memandang hamparan laut yang luas, pernahkah kamu membayangkan berapa banyak rahasia yang tersimpan di dalam laut? Lautan menutupi lebih dari 70% permukaan bumi dan menjadi rumah bagi jutaan spesies makhluk hidup. Menariknya, para ilmuwan memperkirakan sebagian besar wilayah laut dunia masih belum sepenuhnya dipetakan dan dieksplorasi. Tak hanya itu, laut juga berperan besar dalam kehidupan manusia. Organisme kecil yang hidup di laut, seperti fitoplankton, menghasilkan sekitar setengah dari oksigen yang kita hirup setiap hari. Artinya, laut ikut membantu kita bernafas. Faktor menarik lainnya, laut mampu menyerap panas dan karbon dioksida dari atmosfer, sehingga membantu menjaga kestabilan iklim bumi. Tanpa peran laut, suhu planet kita bisa jauh lebih ekstrim. Selain menjadi sumber kehidupan, laut juga masih menyimpan berbagai misteri yang hingga kini masih terus diteliti oleh para ilmuwan. Jadi menjaga kebersihan dan kelestarian laut harus kita lakukan, karena laut yang sehat bukan hanya penting bagi kehidupan di bawah air, tetapi juga bagi masa depan kita semua.

Pukul 6 pagi hari ini 25 Juni 2026 saatnya aku dengan update informasinya kamu di Info Pro 2. Informasi pertama dilansir dari rri.co.id, Portugal meraih kemenangan telak 5-0 atas Uzbekistan melalui 2 gol Cristiano Ronaldo, 1 gol Nuno Mendes, 1 gol bunuh diri lawan, dan 1 gol Rafael Leão. Ronaldo tampil gemilang dengan mencetak 2 gol pada babak pertama, membawa Portugal unggul 3-0 saat turun minum. Kemenangan besar ini memperkuat peluang Portugal melaju ke babak gugur setelah sebelumnya hanya bermain imbang melawan RD Kongo. Informasi lainnya, Ariana Grande menyalurkan hibah melalui Brighter Days Ahead Foundation untuk membantu anak-anak dan juga keluarga di Gaza. Dana tersebut diberikan kepada Save the Children UK untuk mendukung program kemanusiaan di wilayah Palestina. Bantuan akan digunakan untuk memperluas layanan tunai, kesehatan, nutrisi, dan pendidikan bagi anak-anak terdampak konflik. Demikian Info Pro 2, saya lagi akan hadir program pada Selamat Pagi Teman Pro 2.

0: Duh, kebiasaan deh nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu.
2: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Good morning. Selamat pagi teman Pro 2. Apa kabar kamu di pagi hari ini? Hari Kamis ya, 25 Juni 2026, 17.09 sampai pukul 6. Kamu mendengarkan Pro 2 RRI Batam, ditemenin sama aku, Dindin Rosli Anugrah. Yang pasti aku bakal nemenin kamu di sepada pagi hari ini di jam 6 sampai dengan jam 9 nanti, teman Pro 2, dengan berbagai informasi udah aku siapin. Nanti kita juga bakal update gimana perkiraan cuaca, apakah hujan seperti beberapa hari yang lalu ya, ataukah bakal plot twist, bakalan panas hari ini. We'll see, teman Pro 2, nanti berdasarkan BMKG. Dan juga nanti kita bakal cek lalu lintas melalui pantauan CCTV.

0: Kepulauan Riau, tak lengkap rasanya kalau belum pernah mencoba luti gendang. Sekilas mirip roti goreng biasa, tapi jangan salah, isiannya bikin nagih. Tapi, tahu gak sih asal nama luti gendang? Luti berasal dari kata roti yang diucapkan oleh etnis Tionghoa di Anambas yang kesulitan menyebut huruf R. Sedangkan gendang diambil dari kata rendang dalam bahasa lokal Tarempa yang artinya digoreng. Proses pembuatannya juga masih tradisional. Adonan tepung, telur, dan mentega diisi abon ikan berbumbu, lalu digoreng sampai coklat keemasan. Nggak heran kalau luti gendang mudah banget ditemukan di kedai kopi sampai toko oleh-oleh di Kepulauan Riau.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM,
2: Prodo FM,
1: teman terbaik kamu.

Kevin Adam sama Pro 2 masih di Pro 2 FM barengan aku Dindi Nusa Nugrah di pagi hari ini. Dan saatnya kita untuk masuk ke informasi perkiraan cuaca yang dilansir dari bmkg.go.id. Kita cobain tip dulu pagi hari ini tahun Pro 2 untuk belakang Padang diperkirakan bakal hujan ringan dengan suhu 26 sampai dengan 30 derajat Celcius. Begitu juga dengan Batu Ampar, kemudian Sekupang, Nongsa, Bulang menyusul berikutnya Lubuk Baja, Sungai Beduk, Galang, Bengkong, kemudian Batam Kota, Sagulong sampai dengan Batu Aji. Ini diperkirakan bakal hujan ringan tahun Pro 2, but don't know ya, entah itu jamnya pagi hari ini, siang hari ini, atau mungkin sore, atau bahkan mungkin malam nanti. Yang jelas hari ini diperkirakan bakal hujan ringan tahun Pro 2 ya. Jadi kamu bisa menyesuaikan, terutama buat kamu yang mungkin punya aktivitas outdoor yang kira-kira cukup terganggu dengan adanya hujan tahun Pro 2 ya. So far untuk pagi hari ini di Jalan Abu Yaltama terlihat mendung, yang belum berarti hujan. Emang belum hujan saat ini tahun Pro 2 ya, cuman gak tahu di Batam lainnya seperti apa. Atau mungkin udah ada yang hujan nih, bisa banget berkabar tahun Pro 2. Langsung aja kamu DM di Instagram kita di @pro2batam.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Saat ini, produk lokal dan UMKM semakin banyak pilihannya. Mulai dari makanan, minuman, fashion, sampai kerajinan tangan, semua punya kualitas yang keren dan unik. Di balik setiap produk yang kita beli, ada perjuangan para pelaku usaha kecil yang terus bekerja keras untuk mengembangkan usahanya. Dan dengan membeli produk lokal, kita tidak hanya mendapatkan barang berkualitas, tapi juga ikut membantu perekonomian masyarakat di sekitar kita. Karena saat UMKM berkembang, lapangan kerja pun ikut bertambah dan ekonomi daerah juga semakin kuat. Yuk, mulai biasakan mendukung produk lokal dan UMKM Indonesia. Karena karya anak bangsa pantas untuk dibanggakan. Produk FM. Teman terbaik.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Terima kasih teman Pro 2 yang masih tonton barengan aku, Dindin Rus Anugrah di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Alright, ini adalah saatnya buat aku mengupdate informasi tentang lalu lintas yang aku bisa lihat dari CCTV pagi hari ini teman Pro 2. Yang pertama coba kita lihat di area lampu merah, tepatnya depan pengadilan berseberangan dengan Bank Indonesia tahun Pro 2. Di sana belum hujan ya pagi hari ini terlihatnya, dan sepertinya jalan sudah mulai ramai. Beberapa kendaraan sudah mulai antri di lampu merah tahun Pro 2. Stay safe buat teman-teman di sana. Jangan ada yang melanggar lampu merah meskipun pagi hari ini terlihat lengang ya. Next, kita lihat lagi di Bundaran Madani pagi hari ini. Bundaran Madani juga terlihat mulai ada beberapa kendaraan melintas di sana tahun Pro 2 ya. Tapi jam segini sih emang belum rame ya, karena memang belum jam 7. Mungkin jam setengah 8 orang-orang pada di jalan seperti itu. Tetap berhati-hati tahun Pro 2 meskipun sekali lagi jalanan lengang pagi hari ini. Di Pasar Induk Jodoh juga aku melihat pagi hari ini sudah mulai ada aktivitas beberapa kendaraan, kemudian sepeda motor, bus tahun Pro 2 ya. Dan cuaca di sana juga enggak terlalu mendung, tapi terlihat ada angin di sana dari gerakan-gerakan pohon ya. Di Simpang Kuda tahun Pro 2 pagi hari ini terlihat juga cukup lengang. Dan dari beberapa sisi langitnya, kalau lihat dari CCTV itu mendung nih. Cuma aku nggak tahu nih daerah mana. Apa daerah Batam Center mendungnya? Iya, terlihat dari kameranya mendung dan seperti akan mau hujan. Tapi belum hujan ya. Jalanan masih kering di Simpang Kuda pagi hari ini. Kita berlanjut lagi tahun Pro 2. Di manakah yang bisa aku intip pagi hari ini? Oke, di pos damkar. Dari arah Panbil menuju K Square terlihat lumayan rame kendaraan, terutama dinominasi dengan kendaraan motor. Arah sebaliknya lumayan lengang tahun Pro 2 ya, baik itu motor maupun mobil pagi hari ini. Oh ya, Simpang Kuda belum terlihat pagi hari ini tahun Pro 2 ya. Ada yang bisa ngasih informasi di Simpang Kuda seperti apa pagi hari ini? Dan Ko Hamidah juga terlihat lumayan ramai menuju ke arah flyover Awal Bros dari Glail ya. Dan ini kayaknya kameranya kamera baru nih. Jadi memang lumayan HD tahun Pro 2 ya. Jadi aku bisa lihat banget kalau jalanan pagi hari ini kering. Ini nggak tahu nih bekas embun atau hujan semalam kayaknya. Dan juga beberapa kendaraan sudah mulai terlihat ya. Di hampir berapa ini? 6 ruas jalan ya. Berarti total itu ada kurang lebih sekitar ini 10 ruas jalan. Tetap berhati-hati tahun Pro 2 meskipun jalanan lumayan lengang pagi hari ini. Di Casablanca, sorry banget, ini tidak terlihat dan tidak terbuka ya CCTV-nya. Jadi aku nggak bisa infoin ini di sana gimana tahun Pro 2. Coba kalau kita lihat dari arah Tiban, apakah Tiban sudah mulai ramai? Biasanya itu terlihatnya itu di Pura Sungai Ladi ya. Oke. Ya, beberapa kendaraan sudah melintai terutama dari Tiban menuju ke Balai tahun Pro 2 ya. Sudah mulai ramai pagi hari ini, tapi arah sebaliknya masih sepi. Tetap berhati-hati di jalan tahun Pro 2, kamu bisa berkabar banget. Batu Aji pagi hari ini gimana Batu Aji? Oh iya, Batu Aji kok keskip ya? Kita coba lihat dulu tahun Pro 2, Batu Aji pagi hari ini seperti apa? Oke, masih lengang dan lumayan cerah ya kalau lihat dari CCTV tahun Pro 2, tapi memang ada terlihat angin dari pergerakan pohon gitu ya. Apakah juga akan hujan di sana? We'll see, kamu juga bisa berkabar tahun Pro 2 langsung aja DM di Instagram kita di @pro2batam. Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.